ngambil jalan tengah tuh mungkin bisa dibilang atau terlihatnya bijaksana ya gitu kan, win-win solution. Tapi kan gak selalu bisa diambil jalan tengahnya gitu, kadang-kadang untuk beberapa hal. Ya gak sih? Atau aku aja yang ngerasa gitu, teman bro dua. Kayaknya cukup ideal gitu, tengah-tengah aja deh gitu kan ya. Tapi ternyata bisa jadi tengah-tengah itu pun juga kan ada pengorbanan dari kedua belah pihak ya gitu. Well anyway, buat kamu yang sedang ada di jalan atau di pertengahan, di persimpangan gitu ya, ke kiri enggak, ke kanan juga enggak. Semoga walaupun ini masih memutuskan mau kemana atau mau di tengah-tengah aja, itu jadi keputusan terbaik ya untuk hari ini, teman bro 2. Apa sih keputusan-keputusan yang harus kamu ambil jelang weekend gitu ya, mau weekend kemana misalnya, atau mau jalan atau enggak gitu ya, mau kasih reward buat diri sendiri atau nabung aja dulu deh gitu kan. Itu pun juga salah satu pilihan yang bikin kamu jadi bingung gitu kan ya, mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau misalnya hari ini aku kasih berita baik, kamu happy dong. Kalau ini sih aku gak perlu pilih jalan tengah ya, langsung aja aku kasih nih buat yang kemarin dan sampai sekarang mungkin masih larut juga ke euforia kemenangan timnas Indonesia ya di FIFA Asian Cup 2026. Berkat kemenangan itu, posisi FIFA kita naik 2 peringkat nih, teman pro 2, ke peringkat 116 gitu ya. Yang namanya kenaikan yang kayak gini sih pastinya disikapi dengan positif ya kan, teman pro 2 ya. Gitu. Gimana menurut kamu penampilan atau performanya mereka udah cukup bikin kamu tuh puas atau belum gitu kan ya? Tapi yang jelas di kawasan ASEAN Indonesia cukup lah ya, di 116 itu ada di posisi yang agak lumayan. Karena sebenarnya kalau untuk peringkat FIFA di kawasan ASEAN masih dipegang Thailand sih, peringkat ke-93 ya, naik satu strip walaupun sebenarnya gagal jadi juara di FIFA Asian Cup gitu. Well anyway, di posisi berikutnya ada Vietnam di peringkat 99, terus juga ada Malaysia di peringkat 133 ya, dan Filipina di peringkat 136, teman pro 2. Kita diinget-inget nih, 116 posisinya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariega dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodware Weekly Hits.

seneng main apa di media sosial nih? Mungkin kalau kemarin kamu lebih sering frekuensinya TikTokan gitu kan ya. Sekarang kamu lagi seneng mainan thread misalnya gitu ya. Baru punya akun juga, ternyata lucu-lucu ya. Rawat jalan semua nih pasiennya di thread gitu kan. Tapi memang kayaknya untuk bisa berselancar di media sosial tuh kan, dan di internet ya, memang perlu kemudian kematangan juga sih. Kalau misalnya di usia-usia yang masih misalnya anak-anak gitu kan ya, atau remaja yang kayaknya masih awal-awal banget, belum paham nih mana yang kayaknya sebaiknya iya, mana yang enggak gitu kan. Ya pokoknya seneng aja gitu kan, asal lagi tren aja terus ikutan deh gitu kan. Bisa bahaya juga ya. Nah ini kemudian yang namanya Kementerian Komunikasi dan juga Digital Komdigi ya, menyoroti kepatuhan terhadap PP Tunas nih. Ini peraturan yang dibuat untuk keamanan pastinya ya, untuk anak-anak yang memang masih usianya tergolong di bawah umur dan juga remaja, teman Pro 2. Makanya kemudian yang disoroti adalah sebenarnya kepatuhan dari Meta terhadap peraturan tersebut, PP Tunas ya. Walaupun secara fakta Meta telah memblokir 80 ribu akun Instagram dan juga 99 ribu akun Facebook milik user di bawah 16 tahun, dan sebagian juga udah dipindahin nih 22,5 jutanya ke teen account oleh Meta ya. Tapi oleh Komdigi dianggap bahwa belum cukup nih langkah Meta tadi itu, karena ternyata fitur teen account-nya dari Meta masih dikategorikan berisiko tinggi untuk anak-anak karena masih ada fitur komunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Nah itu yang menjadi permasalahan di fitur teen account, teman Pro 2. Dan ditegaskan bahwa Meta memang menurut Menkomdigi Mutia Hafid belum berikan laporan ataupun tindakan terkait terkait penonaktifan akun anak ya di platform Threads. Nah ini kan yang lagi happening banget, yang lagi seru nih kalau kita mainan thread. Anak-anak juga ternyata ada di situ gitu, di platform itu. Makanya dari Meta ditunggu laporannya terkait penonaktifan akun anak di platform thread gitu. Ini menjadi komitmen perlindungan anak di semua ekosistem platformnya Meta yang diharapkan bisa dipatuhi ya oleh Meta ya, oleh Komdigi gitu menurut dua gitu. Kalau kamu sendiri mainan apa aja nih? Platform mana yang paling kamu suka? Aku belakangan emang lagi seneng banget, walaupun gak kemudian apa namanya posting, tapi seru ya ngikutin obrolan-obrolan di thread tuh bisa random banget, tapi ada manfaatnya juga kadang-kadang gitu. Kayak warga, tolong dong rekomendasi tempat makan yang enak di sekitar Banguntapan gitu ya, rame tuh yang nyaut. Ada yang UMKM jahit, spill dong karya kamu di sini gitu. Wah, rame tuh ya, sama harga-harganya, sama link-linknya gitu. Kalau kamu mau apa namanya pesen atau mau apa namanya menggunakan jasa mereka gitu kan ya, seru sih, bisa memberdayakan juga gitu. Walaupun sebagian juga banyak yang cuma curhat-curhat santai aja gitu ya. Nah kalau kamu lagi seneng aktif di platform apa, teman Pro 2? Apa alasannya? Boleh share 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Dan selamat pagi teman Pro 2. Kamu dengerin Adis di 102,5 FM atau mungkin masih streaming ya di rri.co.id. Kalau kebetulan harus mobile, teman Pro 2 tetap bisa dengerin kok. Kamu bawa handphone kemana-mana kan? Nah, download aja, install di handphone kamu RRI Digital, teman Pro 2, gitu. Hari Jumat 9 Oktober, hari ini lagi ada hari penting apa ya? Coba aku cek dulu. Oh, ini dia teman Pro 2. Hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Pos Sedunia alias World Post Day gitu ya. Menandai berdirinya Universal Postal Union, UPU, di Bern, Swiss tahun 1874. Mulai diperingatinya sih di tahun 69 ya, pas Kongres Pos Universal Tokyo Jepang, teman Pro 2. Jadi sebenarnya Hari Pos Sedunia ini dulu adanya memang untuk ngingetin kita nih kalau layanan pos tuh bukan cuma punya fungsi untuk ngirim surat sama ngirimin paket loh, tapi juga bisa membantu menghubungkan masyarakat, terus juga mendukung kegiatan usaha, menjangkau wilayah-wilayah yang sulit untuk mendapatkan layanan-layanan lainnya gitu ya. Tahun ini temanya One Postal Network Infinite Possibilities. Jadi satu jaringan pos dengan kemungkinan yang tanpa batas gitu teman Pro 2. Penting banget untuk kemudian terkoneksi antar kita nih dan juga terkoneksi dengan perkembangan teknologi digital gitu kan ya. Sekarang masih ada orang surat-suratan gak sih? Kayaknya enggak ya. Tapi mungkin kalau kamu pengen coba untuk iya lagi gitu, zaman dulu orang berkomunikasinya kalau gak ketemu jaraknya jauh gitu kan ya. Belum ada handphone pakai apa ya? Pakai surat gitu kan, surat-suratan. Dan percaya aja kalau alamatnya benar pasti suratnya nyampe ya kan. Aku tuh bahkan dulu sampai punya sahabat pena teman Pro 2 dari luar negeri, ya kan? Jadi kita surat-suratannya pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris aku dulu tuh masih ya gitu-gitu deh, gitu kan? Tapi dia paham kok maksudnya apa. Dan dia kayak membalas surat dengan apa namanya, antusias juga, gitu kan? Ya dulu aku inget banget, yang satu di Inggris, yang satu di Prancis, gitu kan, Pro 2 ya. Seru deh. Dulu juga kayaknya bukan cuma soal surat-suratan, tapi yang berhubungan sama pos, ngoleksi perangko gitu kan ya, ngoleksi kartu pos, filateli ya kalau perangko. Sekarang masih ada nggak sih? Kayaknya harusnya ada ya teman Pro 2 ya. Coba. Kalau kamu punya hobi yang sama, ngoleksi perangko, ngoleksi apa namanya, kartu pos gitu kan, coba kasih tahu aku ya, komen di 0811-251-1025. Oh, buat yang hari ini dijanjianmu jalan, jangan lupa cek dulu cuaca hari ini tuh gimana teman Pro 2. Katanya kemarin ada yang posting, ini matahari Jogja ada lebih dari 6 kali mataharinya ya, gitu, panas banget. Antisipasinya pakai apa dong gitu. Coba nanti dicek aja cuaca hari ini gimana barengan sama perakiran dari BMKG teman Pro 2 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
2: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harga juga kelewat murah tuh, ya kan?
1: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
2: Beli di aku aja, mau motif apaan? Mega Mendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana?
1: Lalalalalala,

Sobat Bola 2, kayak janji aku tadi, kalau kamu kayaknya penting deh untuk cek cuaca, karena memang pengaruh juga sama pilihan aktivitas kamu ya. Kalau kamu bisa milih aktivitasnya, kamu sendiri nih yang nentuin mau kemana, jam berapa, pakai apa, sama siapa, naik apa gitu ya. Coba dicek aja, karena seperti biasa dari BMKG, perkirawan kita siap nih untuk menyampaikan perkiraan cuaca. Kalau untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, ini bakal disampaikan prakirawan Nur Hadi, sementara perkiraan cuaca wilayah DIY bakal disampaikan prakirawan Rahmat, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiran cuaca dari kami. Berikut informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Rodani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Udah jam 8 lagi, berarti waktunya buat jamu, jamnya lagu kamu, temen Pro 2. Pengen denger lagu yang mana nih? Aku udah nyiapin 5 lagu loh buat kamu pilih. Tapi gak 5-5 bisa diputer. Dan nanti dari 5 lagu ini, cuma 3 lagu dengan vote atau suara terbanyak yang memilihnya yang bisa aku puter di 845. Pilihan lagunya apaan sih, Dis? Siap-siap nih ya, catet. Cobalah untuk setia punya Lala Huta, terus juga Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Rahasia punya Ran sama Ariana Grande, Hate Did I Make You Love Me. Juga lagunya lagunya Karol G featuring Bruno Mars yang Still. Dari 5 lagu ini, teman Pro 2, mana yang pengen kamu dengerin, langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Nanti sekali lagi, lagu yang mendapatkan pilihan terbanyak, 3 diantaranya itu bakal aku puter di 845. Coba dijamu, jamu lagu kamu, oke? Okay?

Yes, itu dia teman berdua. Jawara kita minggu ini di Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Berdua Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown.

buat Jumat berkah nanti gitu kan. Ya aduh, hari Jumat tuh seneng banget deh, udah pada bersih-bersih, wangi-wangi gitu ya. Bukan cuma orangnya tapi juga lingkungannya. Apalagi ya tadi itu ya, orang jadi lebih banyak bagi-bagi aja gitu ya. Karena ya tadi term Jumat berkah tadi itu gitu. Ada yang memang kalau orangnya kayaknya aduh aku gak bisa deh kalau harus nyiapin begitu, aku sumbang dana aja ya. Gak apa-apa, boleh banget. Karena juga gak semua orang bisa meminjamkan gitu ya jasanya untuk kemudian oh jadi aku masak aja deh gitu kan, lebih banyak yang bisa dibagiin sama orang-orang nih gitu kan ya. Tapi ada juga yang mungkin secara waktu dia nggak punya banyak waktu, ya udah kebetulan ada nih dananya. Lumayan kan teman Pro 2, sambil beramal juga, sambil membuka peluang juga untuk yang memang membuatkan makanan untuk Jumat berkah gitu kan ya, sekaligus memberikan juga cuan gitu kan ya untuk UMKM kita yang memang menerima orderan untuk Jumat berkah nih gitu kan ya. Dan biasanya sih karena memang ada elemen bagi-baginya di situ, jadinya juga ngambil untungnya nggak banyak-banyak amat gitu kan. Ada juga yang memang sama sekali nggak ngambil untung, memang untuk Jumat berkah ada porsinya sendiri gitu kan ya. Udah deh, emang buat Jumat berkah tuh masakin aja gitu, nggak pakai keuntungan. Tapi yang namanya usaha tetap usaha ya, biasanya yang bagian-bagian lain di luar Jumat berkah, nah itu baru tuh cari keuntungan. Indis ekonomi di mana orang yang udah kerja aja cari kerjaan lagi gitu kan teman produa ya. Apapun digarap ya. Sama kayak Rihanna nih, ya ampun ini nyonya yang satu ini kan kayaknya udah tajir melintir ya. Tapi kemarin tuh dia jualan di TikTok teman produa live. Bayangin seorang Rihanna jualan di TikTok. Shine bright like a diamond, gak sih? Jadi host TikTok teman Pro 2, karena memang selain dia kata jualan produknya, juga ternyata nih sempat ngebahas kalau dia sebenarnya punya karya musik yang belum dirilis teman Pro 2 gitu ya. Kan banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Rihanna comeback, kok gak comeback-comeback sih gitu, masih jualan kosmetik aja nih, lagi betah kali ya. Ternyata di TikTok tadi itu pas sambil live jualan kosmetiknya, dia juga sempat ngomong kalau dia tuh punya beberapa karya, ada sekitar, ini sih bukan beberapa ya, 170 lagu yang belum dirilis. Makanya tuh fans-fansnya pada wah excited banget nungguin kapan rilis album baru. Karena kan terakhir dia rilis album tahun 2016 ya, sekarang udah 2026, 10 tahun teman Pro 2. Ya kalau emang kamu termasuk yang suka sama yang satu ini gitu ya, Rihanna, mungkin kangen sama lagu-lagu yang lama, aku puterin deh. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu. Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Produa, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luwe Atok, kenal Jogja, luwe jeruk.

lagi cari sarapan. Dan kayaknya selalu sarapan kamu tuh walaupun gak banyak ya, karena porsinya menurut kamu cukupan aja deh, tapi cukup lengkap gitu. Ada pakai buahnya juga ya kan. Kamu suka buah apa? Jeruk mandarin? Bisa bahasa mandarin gak tuh jeruknya ya? Atau suka pepaya California gitu kan ya? Kalau kamu ngerasa bahwa pepaya California ini impor nih, sama kayak pepaya Bangkok gitu ya, dari Thailand, ya gak sih? Tapi ternyata yang namanya pepaya California itu bukan didatangkan dari California. Ini bukan produk impor ya teman produa ya. Ini tuh asli lokal loh, buatan Indonesia. Jadi ternyata nih si pepaya California ini adalah varietas unggul asli Indonesia, hasil riset selama 7 tahun ya. Gak pakai apa namanya cepet-cepet 7 tahun tuh kan wow gitu. Dari Profesor Dr. Insinyur Stiani Suji Prihati dari Institut Pertanian Bogor, teman Pro 2 dari tahun 2001, bayangin. Terus kenapa dikasih nama California? Tadinya sih namanya Kalina. Jadi akronim dari California Indonesia. Jadi disingkat jadi Kalina gitu ya. Tapi kok kayaknya orang susah ya, dan kayak asing aja gitu nyebutinnya, susah diingat. Nah kalau disebut sebagai pepaya California, dinamain kayak gitu tuh orang lebih nyantol. Dan ternyata memang dengan nama itu dipilih supaya kesannya produk impor, mewah gitu ya. Padahal 100% lokal. Dan jauh lebih mewah sih kalau kata aku mah. Lokal bukan berarti gak mewah ya, cuma mungkin di mindsetnya banyak orang. Dan ternyata memang dengan nama itu dipilih supaya kesannya produk impor, mewah gitu ya. Padahal 100% lokal. Dan jauh lebih mewah sih kalau kata aku mah. Lokal bukan berarti gak mewah ya, cuma mungkin di mindsetnya banyak orang saat itu bahwa oh kalau dikasih embel-embel California tuh jadi orang mikirnya lebih berkelas nih gitu, karena import, padahal mah asli ya, local pride. Pepaya California, ya udah gih, buat kamu yang dari kemarin kayaknya perlu pepaya nih, soalnya kayak sembelit mungkin gitu kan ya, perutnya begah, pencernaan kurang lancar. Ya ini jadi salah satu yang bagus karena punya enzim papainnya ya teman Pro 2 ya, ada kandungan papainnya. Bagus buat melembutkan pencernaan kamu gitu. Yang tadi udah ikutan gabung di jamu-jamu lagu kamu, tungguin aja nanti bakal aku puterin teman Pro 2 3 di antara 5 lagu yang udah kamu pilih ya, di 845 tapinya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, makasih yang udah chat ke 0811-251-1025. Tadi ada Eni di Magelang. Iya nih, threads tuh memang seru buat yang jarang keluar rumah karena bisa tahu macam-macam. Ada info gosip lah, ada juga apa namanya komen-komen yang serius, komen-komen yang lucu katanya kan ya, komen-komen yang dibikin serius dikomeninnya lucu-lucu katanya gitu. Jadi menghibur aja sih. Jadi Eni di Magelang, makasih Eni ya. Terus juga ada Lavernia. Terus ada Taufik di Godean, pengen denger Lala Huta dong sama lagunya Ran, tadi pilihannya di Jamu. Juga ada Vina, halo Vina. BTS-nya nanti ya, coba ya, kamu chat aja lagunya pengen denger yang mana. Terus juga, halo apa kabar, tadi Ika di Wates, kamu juga pengen denger lagunya Lala Huta. Terus lagunya satu lagi yang judulnya, judulnya Rahasia, lagunya Ran, sama lagunya Pamungkas dong, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Baiklah kalau gitu ya, langsung nih kita puter. Ini yang terpilih lagunya Lala Huta, Pamungkas sama Ran, teman Pro 2. Pilihannya teman kita di Jamu, Jamnya Lagu Kamu ya. Ini dia kita puterin buat yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 Jogja.

0: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Aduh, di jamu-jamu lagu kamu di pada hari ini, lagu terakhir tadi Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan ya. Thank you banget buat yang udah gabung dan komen di WhatsApp Pro 2 Jogja. Waktunya buat baca bahasa cita hari ini seputar lingkungan. Nanti kita bakal ngobrolin yang ada hubungannya antara AI dan lingkungan. Teman Pro 2, apa nih AI ini kayaknya masuk kemana-mana ya. Termasuk ke masalah lingkungan. Nanti kita obrolin pastinya cuma di sini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, Olivia Dean, Mena ini, yang ini ya, menemani kamu di Baca Bahasa Asia Cinta hari ini ya. Nanti kita bakal ngomongin seputaran tadi itu, AI dan lingkungan, teman Bro 2, potensi penggunaan AI untuk menjaga lingkungan bersama Profesor Insinyur Anton Yudono, PhD, Kepala LPPM UAD. Tapi sebentar lagi ya, tunggu, sabar. Kalau kata Syahrini, seperti itu. Nanti kita akan ajakin ngobrol deh gitu kan, supaya nambah wawasan nih seputaran potensi penggunaan AI untuk menjaga lingkungan, oke? Tetap di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Dapat Pro 2 dibaca bahasa kita hari ini seputaran pemanfaatan AI untuk menjaga lingkungan nih ya. Hari ini obrolan kita ini barengan sama Profesor Insinyur Anton Yudhoyono PhD, teman Pro 2. Kalau kamu memang hari ini juga lagi nyimak Pro 2 Jogja gitu kan ya, simak aja obrolannya. Kalau biasanya kita tuh taunya AI untuk ngebantuin kita buat ngerjain anugas lah segala macem, kerjaan-kerjaan kreatif misalnya gitu. Tapi gimana kemudian AI bisa dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan? Nah kan, kalau kamu penasaran ya simak obrolan kita ya bersama Kepala LPPM UAD Profesor Insinyur Anton Yudhoyono PhD, teman Pro 2. Segera terhubung lewat telepon nih. Coba ya kita hubungi dulu Prof. Anton ya. Sudah siap sedia teman Pro 2 menemani teman Pro 2 pagi hari ini, sambil mungkin juga udah mau jalan, mau siap-siap gitu ya. Assalamualaikum Prof. Anton.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, semangat Jumat, berkah Jumat. Sehat nih Prof.
1: Siap. Semangat Mbak Atis, sehat semuanya, berkah semuanya ya Mbak Atis ya.
0: Amin amin amin Prof. Ini kalau ngomongin soal AI itu memang apa ya, istilahnya kekinian sekali ya Prof ya.
1: Betul Mbak Atis.
0: Nah ini AI ini sekarang udah kemana-mana, ke berbagai lini bisa kita manfaatkan, termasuk untuk menjaga lingkungan ya Prof ya.
1: Iya betul sekali Adi, berbagai hal termasuk menjaga lingkungan Mbak Atis.
0: Nah mungkin bisa diceritakan nih Prof, yang seperti apa yang kemudian pemanfaatan AI ini bisa sampai mengarah ke situ gitu.
1: Oke, terima kasih Mbak Atis. Dalam beberapa penelitian di UAD sendiri, AI sudah dipasangkan ya, sudah membantu untuk penelitian dosen dan juga untuk pengabdian dosen. Misalnya contohnya adalah pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah nanti berbasis vision Mbak, dengan teknologi vision ataupun visual sampahnya, kemudian nanti disambungkan dengan aktuator ataupun robot lah bahasa kerennya saat ini. Itu dipilih nanti mana yang sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian nanti sampah yang anorganik pun nanti masih bisa diklasifikasikan, mana ini yang logam, mana yang plastik. Dan bahkan nanti di pemilahannya nanti secara otomatis tempat sampah ataupun binnya tadi itu bisa memilih dan bisa memasukkan sesuai dengan tiga kelas tadi, itu contohnya. Kemudian untuk lingkungan lagi, bagaimana nanti AI bisa dijadikan sebagai teman untuk menganalisis udara. Kadar udara kita, hasil pembakaran insenerator, ataupun mungkin nanti juga uji emisinya itu bisa dibantu AI. Itu Mbak Adis.
0: Wah banyak sebenarnya Prof ya.
1: Banyak, banyak sekali Nji.
0: Ini sudah diterapkan atau memang masih dalam bentuk prototipe untuk kepentingan penelitian aja Prof?
1: Sudah diterapkan ya, contohnya yang sebelah yang lalu pernah saya sampaikan ya di acara ini, di Spada ini Mbak Adis, di Catur Harjo, di Pandak ya, masuk belahnya Bantul, kita tempelkan itu AI untuk menganalisis kondisi udara dari emisi yang dibuang dalam insenerator kami. Makanya insenerator itu kami namakan dengan insinerator pintar begitu Mbak Adis, karena sudah ditambahi dengan algoritma AI yang di dalamnya bisa membantu kita menganalisis, bahkan memberikan saran-saran untuk perbaikannya. Begitu Mbak Adis.
0: Dan ini dikembangkan oleh teman-teman di UAD ya, berarti apa namanya, kolaborasi antara dosen kemudian juga mahasiswa begitu ya?
1: Betul, dikembangkan oleh mahasiswa, dosen dan juga alumni. Karena alumni-alumni kita yang sejak dulu waktu mahasiswa kita arahkan ya untuk bisa memberikan kontribusi di masyarakat pasca lulus, mereka saat ini sudah mendirikan beberapa perusahaan ya, perusahaan di bidang IT, perusahaan di bidang AI, dan kolaborasi terus dengan kami bersama adik-adiknya mahasiswa untuk mengembangkan alat-alat yang mengarah kepada otomatisasi, alat-alat yang memang dilengkapi dengan algoritma, alat-alat yang dilengkapi dengan AI dan membantu dalam proses percepatan analisisnya. Dan alhamdulillah kolaborasi dosen, kolaborasi alumni, kolaborasi mahasiswa berjalan dengan baik. Yang dulu kami namakan di tahun 2017 itu kami sudah punya mimpi bahwa ada kolaborasi tiga pilar utama, yaitu dosen, mahasiswa aktif, dan juga dengan alumni.
0: Iya. Jadi banyak juga yang kemudian bisa diterapkan untuk apa namanya kebutuhan atau kepentingan masyarakat luas ya, Prof ya.
1: Iya betul Mbak Adis, masyarakat luas, dan itu sangat masih sangat terbuka, bukan hanya udara tapi juga air ya. Karena hari-hari ini kita di bahkan di Indonesia ya, Jawa, Jogja ini juga Jawa Tengah, kita bagaimana krisis air ya, kemarau yang cukup panjang. Dan prediksi-prediksi oleh BMKG, kemudian juga di lokal otoritas ya, misalnya Dinas Pertanian. Ini untuk forecastingnya, kemudian untuk kondisi existingnya terkait dengan kondisi air, bisa kita nanti sandingkan juga dengan AI itu Mbak Adis, dengan machine learning, kemudian dikaitkan juga nanti dengan deep learningnya, itu sangat sangat memungkinkan.
0: Lebih canggih ya.
1: Lebih canggih dan insya Allah akan juga lebih akurat dan juga presisi ya. Misalnya untuk forecasting pengendalian pencemaran udara, kemudian bisa kita gunakan untuk bahkan yang mengarah kepada pertanian berkelanjutan, bagaimana kita bisa menggunakan porsi ataupun dosis pestisida itu yang tepat gitu ya. Karena saat ini kita juga diakui atau tidak, mayoritas petani kita juga supaya lebih cepat menghadapi apa hama dan yang seputarnya itu ya, hama ataupun gulma itu kan dengan pestisida. Nah, bagaimana nanti kita bisa menggunakan AI untuk melakukan satu prediksi dan juga keputusan bahwa dosisnya itu kalau bisa tepat gitu ya, supaya tidak merusak lingkungan juga.
0: Jadi ada standarisasi gitu. Kalau mungkin sejauh ini pemanfaatan hal-hal seperti itu kan sebenarnya lebih kayak feeling aja, mungkin segini nih pestisidanya gitu ya, padahal sebenarnya ada dosis yang memang paten harusnya segini ya, kalau untuk hasil yang baik dan aman ya, Prof ya.
1: Iya betul sekali Mbak Adis, betul. Itu yang untuk presisi dan akurasi ya. Jadi kalau di negara-negara modern yang pertaniannya sudah maju, mereka sudah sangat biasa itu menggunakan teknologi. Kalau dulu kita mengenal istilah mekanisasi pertanian, kemudian kita pada fase berikutnya kita juga menambahkan dengan adanya menggunakan elektronis, menggunakan IT. Nah, yang saat ini adalah pertanian presisi, itu sudah sangat umum ya di negara-negara maju menggunakan agri precision atau precision agriculture. Ini penting sekali, dan ini kita lihat saat ini di beberapa persawahan di Indonesia untuk memanennya juga sudah menggunakan mesin-mesin yang pintar itu. Sebentar lagi tinggal nanti bagaimana kita lanjutkan ya sustainability-nya, keberlanjutan pertanian yang juga tetap menjaga lingkungan dengan AI Mbak Adis.
0: Iya. Ini untuk mensupport lebih akurat ilmu titen ya Prof ya. Karena kita tuh biasanya nitenin ya, kalau apa tuh.
1: Betul.
0: Ya karena hasil niteni gitu kayak kayaknya segini deh, kayaknya begini deh gitu ya.
1: Itu sebenarnya ilmu titen itu menarik ya. Cuma mungkin dulu orang-orang tua kita, simbah-simbah kita dan para sesepuh dulu lebih kepada, sebenarnya itu kalau dalam konteks dunia ilmiah itu sudah menggunakan data series ya. Dulu data series misalnya ada, kalaupun mau musim kemarau itu ada suara beberapa serangga, ketika mau musim hujan nanti juga ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu yang disampaikan dengan wicara ataupun mungkin dengan visual ataupun dengan pendengaran, atau yang dirasakan misalnya ya suhunya kok sekarang semakin sumuk, itu bisa di kita olah dan kita masukkan dengan AI, dan AI nanti bareng-bareng dengan kita untuk menentukan kita kira-kira kebijakan yang tepat seperti apa.
0: Iya.
1: Misalnya sekarang suhu tinggi ya, bahkan di Jogja Utara aja yang dulu relatif dingin gitu Mbak Adis, hari-hari ini juga masih terasa panas gitu ya. Dulu ketika erupsi Merapi sebelumnya kan ada tanda-tanda misalnya beberapa binatang juga turun ke bawah. Ini kan sebenarnya mirip-mirip ilmu titen yang turun temurun begitu Mbak Adis.
0: Betul Prof. Jadi kayak si ilmu titen ini sebenarnya penting juga untuk menjadi database dari si AI tadi untuk mengolah data apakah ini kemudian bisa divalidasi atau tidak begitu ya. Kali seperti itu ya Prof ya, kurang lebih ya.
1: Iya, betul sekali. Kita yang menarik itu kalau di Catur Harjo yang di Panda itu yang kita tidak meninggalkan ilmu titennya ya. Kita membahasakannya kemarin ya, satu bulan yang lalu kita sampaikan pengolahan sampah Coro Simbah. Nah, artinya Coro Simbah ini kan tradisi lama ya.
0: Jee.
1: Kemudian kita kombinkan dengan cara yang sekarang, yang kekinian ya. Sekarang ini mau tidak mau kita harus berdampingan ya, bekerja dengan AI. Walaupun AI bukan segalanya, kita tetap harus sebagai utamanya ya, pemikir utamanya. AI itu lebih kepada co kita.
0: Jee.
1: Rasanya co-pilot kita, jangan sampai pilotnya kita dihandle oleh AI-nya. Yang hari-hari ini sedang menjadi apa diskusi yang menarik ya, jangan sampai satu waktu daya pikir kita, daya analisis kita akan tergantikan oleh AI. Tapi sebaliknya kita pun juga tidak boleh gitu ya antipati atau malah melawan dengan AI, itu akan berat, kita nggak akan bisa, karena AI adalah sebuah keniscayaan, Mbak Adi, Mbak Adis.
0: Iya, berarti kita memang harus adaptif begitu ya, Prof ya.
1: Iya betul, petani adaptif, kemudian menjadi tokoh masyarakat yang adaptif, menjadi pemerintah di bidang lingkungan juga adaptif, baik itu nanti terkait dengan lingkungan, perkebunan, pertanian, menjaga lingkungan alam kita, yang itu semua bagaimana bisa kita harmonisasikan ya. Dan saya yakin ya, dan kita sudah melihat, banyak mendengar, dan juga melihat beberapa informasi di negara-negara maju itu sudah bisa dikombinkan antara alam dengan teknologi modern, begitu Mbak Adis.
0: Membantu memilah sampah, mendeteksi pencemaran air, mata kualitas udara, mungkin sebenarnya sekarang pun juga bisa dikembangkan, sudah mulai ke arah sana nggak sih Prof, kayak memprediksi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, begitu ya?
1: Iya betul, ini kita hari-hari ini masih disibukannya dengan karhutla ya, kebakaran hutan kita yang sangat meluas. Mestinya kita deteksinya sebisa sejak dini, sehingga bukan apa namanya penanggulangan, tapi lebih tepatnya ke depan itu adalah mitigasi awal, sehingga titik-titik api yang masih kecil dengan foto satelit gitu ya, dengan itu bisa kita deteksi, dan apa nanti rekomendasinya berbasis AI sehingga tidak sampai meluas gitu ya, asapnya bisa mengganggu, bahkan di kesehatan masyarakat juga banyak yang terpapar, yang merusak ke paru mereka, dan juga pandangan, penerbangan untuk itu juga terganggu. Nah, itu mestinya data yang besar ya, big data tadi itu, kita kombinkan ya, termasuk dengan perilaku hewan di dalam lingkungan tersebut, itu diolah dengan AI. Dan AI sangat memungkinkan, karena saat ini komputasi sudah sangat dibantu dengan komputer yang semakin canggih juga, Mbak Adis.
0: Dan untuk menjembatani itu sampai kemudian bisa menjadi lebih akrab dan familiar dengan masyarakat sekitar, pastinya ada peran perguruan tinggi di situ begitu ya, Prof ya?
1: Betul sekali, perguruan tinggi saat ini, alhamdulillah dari Kemendikti Saintex ya, dengan beberapa direktorat di bawahnya, mereka sangat support dengan banyak hibah yang mensyaratkan hibahnya itu ada mitra. Nah, mitranya itu bisa siapapun, termasuk terkait dengan lingkungan ini ya, baik itu dinas-dinas di kabupaten kota ataupun di provinsi, bahkan di pemerintah pusat, dan bisa menjadi satu keputusan kolaborasi ataupun hasil penelitian yang betul-betul diterap gunakan di masyarakat. Itu sekarang skemanya banyak, monggo Pak, insan perguruan tinggi ini skemanya banyak sekali, tinggal kita jeli, kita juga update data, dan kita mencari mitra. Dan alhamdulillah kalau di UAD sudah sangat banyak ini Mbak Adis, yang mitranya dan juga objek penelitian dan pengabdiannya, penerapannya terkait dengan lingkungan, Mbak Adis.
0: Baik, jadi memang karena juga permasalahan lingkungan ini menjadi sangat isu yang sangat penting ya, karena kita ada di dalamnya begitu ya Prof ya. Mudah-mudahan sih bisa tadi semakin banyak yang kemudian dikembangkan untuk bisa kemudian mengatasi berbagai permasalahan lingkungan di sekitar kita begitu Prof. Mitigasi sebelum kejadian akan lebih baik mengobati itu, mencegah daripada mengobati begitu kan ya Prof ya, kalau
1: dari sisi kesehatan. Iya betul, anjir. Dengan pemukiman kita semakin padat ya, hari-hari ini kita sering melihat berita ya, belum lama juga di Jogja ada informasi-informasi, ada kejadian kebakaran, baik yang skala perumahan, skala perusahaan, itu bisa kita deteksi, bisa kita mitigasi, termasuk hati-hati masyarakat, open burning ya, membakar sampah terbuka itu sangat membahayakan, apalagi nanti ketika karena angin dan yang lainnya, itu sangat-sangat hati-hati. Nah, itu foto citranya ataupun nanti kualitas udaranya, suhunya bisa dipantau ya dengan beberapa titik sensor, dan kita bisa memberikan keputusan hati-hati ini warning, nggak boleh ada pembakaran sampah secara terbuka. Begitu Mbak Adis.
0: Jadi bisa direalisasikan tadi pemanfaatan AI ini dalam kehidupan sehari-hari termasuk untuk menjaga lingkungan ya Prof ya.
1: Iya betul Mbak Adis.
0: Iya baik-baik Prof, kalau misalnya kita mungkin ingin masyarakat terutama ya ingin tahu lebih jauh gitu tentang apa saja kiprah yang sudah dilakukan oleh UAD, terutama LPPM UAD gitu terkait dengan permasalahan lingkungan ini kita bisa update kemana Prof?
1: Kita ada websitenya, ada di lppm.uad.ac.id. Apa yang telah kita lakukan baik penelitian maupun pengabdian. Berarti kalau pengabdian itu pasti sudah diterapkan di masyarakat tuh Mbak Adif, Mbak Adis, dalam konteks temanya, kemudian wilayahnya di mana, itu bisa diadopsi. Monggo Bapak Ibu di masyarakat di Jogja ya yang berkeinginan bermitra dengan UAD, monggo nanti bisa dilayari ya halaman website kami. Kemudian jika memungkinkan kondisinya sesuai dengan daerah ataupun wilayahnya Bapak Ibu, nanti bisa kita berkolaborasi.
0: Baik. Terima kasih banyak informasinya Prof. Anton. Ini hari ini WFH atau ke kampus nih Prof?
1: Ini ke kampus Mbak. Kebetulan barusan pulang dari Cilacap tadi malam dan nggak jauh-jauh dari lingkungan. Kita sedang diskusi kemarin pengelolaan limbah ya di satu pesantren besar di wilayah Cilacap. Kemudian kita bantu untuk diskusi siklusnya ya dari hulu sampai hilirnya. Dan barusan nyampe tadi malam Mbak Adis.
0: Wah. Ya semoga bisa istirahat lebih cepat ya Prof ya hari ini ya Prof ya.
1: Ya Mbak Adis, ini soalnya fresh semua kok fit bergembira pokoknya Mbak Adis.
0: Baik. Jumat berkah, jumat sehat. Terima kasih banyak Prof Anton.
1: Amin Mbak Adis. Ya. Sama-sama Mbak Adis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Prof, obrolan kita bersama Prof Anton begitu ya, Profesor Insinyur Anton Widodono PhD, Kepala LPPM UAD ya, potensi penggunaan AI untuk menjaga lingkungan. Simak info-info dan juga topik lainnya seputaran lingkungan di Baca Bahas Asacita pastinya setiap hari Jumat di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
3: teman terbaik kamu.
4: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
5: Hah?
4: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
5: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
4: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
5: Sabar toh, aja ngebut.
4: Wis, santai-santai. Pegangan.
5: Aja ngebut.
2: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
3: teman terbaik kamu.

pada selamat pagi teman Pro 2 hari ini. Udah hari Jumat teman Pro 2. Ya alhamdulillah loh, kalau aku lihat dari kaca ruang siaran sih di call box gak terlalu gerah di luar, apa iya demikian? Karena kayaknya ada angin sepoi-sepoi tuh gitu, benderanya dari tadi berkibar-kibar teman Pro 2, aku lihat umbul-umbul di depan itu gitu ya, dan langitnya juga gak terlalu terik mataharinya. Semoga sih gak terlalu gerah ya. Jumat tuh ngademin kamu menunggu momen menuju weekend gitu. Ada yang mungkin kayaknya boleh juga nih dis kalau pas lagi weekend lagi kepengen cobain untuk jalan tapi gak tau kemana gitu kan ya. Atau mungkin ada yang udah memastikan bahwa oh iya nih pada mau nonton gitu kan ya. Kamu sukanya film apa teman Pro 2? Kalau kamu suka sama film musikal tapi nungguin film Indonesia musikal yang bagus apa ya gitu kan. Kayaknya jarang-jarang nih. Kalau aku tuh pernah nonton Biarkan Bintang Menari, itu doang sih kalau film musikal Indonesia. Nah ini ada lagi satu film musikal dan kayaknya menarik sih, aku lihat trailer kemarin kok pengen nonton ya gitu. Dari Imaginary, dari production house-nya Ernest Prakasa teman Pro 2. Jadi ini satu film musikal Batak pertama katanya dari Imaginary ya, Pulang Kampung. Yang main ini deh apa namanya, yang kemarin di Idol gak sih? Finalis-finalisnya Idol, teman Pro 2 ada berapa orang gitu ya? Dua ya, pemeran utamanya kalau gak salah. Nah ini musiknya aja digarap serius sama Vicky Sianipar. Siapa yang gak tau Vicky Sianipar kan ya? Kalau untuk aransemen lagu-lagu Batak, wah cakep banget deh pastinya. Buat yang memang relate dengan budaya Batak mungkin, ataupun juga kayak teman-teman yang memang suka aja gitu ya untuk mengenal budaya-budaya di luar budayanya sendiri gitu teman Pro 2. Ini kayaknya bakal jadi pilihan deh, karena ternyata lagu-lagu Batak dan latar Danau Toba pastinya akan bawa konsep yang menyenangkan di film ini gitu ya. Coba kamu lihat trailernya aja teman Pro 2. Jadi ceritanya itu seputaran si Daniel, ini pemuda Batak yang ngejar karir sebagai anak band katanya, tapi belum ada hasilnya nih. Nah ayahnya minta si Daniel ini pulang kampung, seperti biasanya kebanyakan orang-orang Batak begitu kan ya. Dia ini juga kuliah hukum kan, jadinya antara keinginan sang ayah kuliah hukum, sementara dia pengen jadi musisi gitu kan, dan dia suruh pulang kampung, suruh nyalek kali gitu ya. Cobain deh si Pulang Kampung ini, katanya akan tayang di 26 November 2026. Saudaranya siapa lagi kalau bukan Benedion gitu kan. Ini mah memang yang paham juga sama budayanya karena orang sana ya teman Pro 2 ya. Ya udah kamu tonton aja nih, jadi salah satu pilihan untuk kamu pengen nonton film musikal. Sekali lagi judulnya Pulang Kampung ya.

auranya Wingky Wiryawan featuring Afgan dan juga Maxim Buti ya, teman produser ya. Ini dari tiga orang ini ya, yang paling usianya senior kan Wingky, tapi kayaknya awet muda banget ya. Apakah dia vampir? Kok kayaknya enggak berubah gitu ya. Padahal jauh tuh umurnya Afgan sama Maxim, teman produser. Well anyway, teman produser yang hari ini masih super sibuk dan kayaknya punya banyak rencana-rencana seru nih. Semoga bisa sukses ya apapun yang kamu rencanakan hari ini, teman Pro 2 di Jumat 9 Oktober 2006. Thank you buat yang udah nyimak Pro 2 Jogja. Jangan lupa untuk terus dengerin di 102.5 FM ataupun juga streaming di rri.co.id atau lewat RRI Digital. Teman Pro 2 install dulu aja di App Store, di Play Store, di handphone kamu ya. Waktunya Adis buat pamitan. Abis ini bakal ada teman aku Aceh yang bakal nyapa kamu sampai siangnya Pro 2 Jogja. Oke, selamat hari Jumat teman Pro 2, dan aku pamit ya. Dadah.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita.

Berita pertama, RRI.co.id memberitakan Kementerian UMKM menargetkan bantuan Presiden menjangkau 200 ribu pengusaha UMKM terdampak bencana, yaitu di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sepanjang 2026. Dengan bantuan 3 juta rupiah per penerima, total nilai bantuan yang dibutuhkan mencapai 600 miliar rupiah. Untuk itu, Kementerian UMKM menggandeng PT Bank Sumut melalui penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai salah satu bank penyalur banpres. Tenaga ahli Menteri UMKM Faisal Anwar mengatakan program tersebut ditujukan untuk membantu pengusaha UMKM memulihkan kegiatan usaha, termasuk karena kerusakan sarana usaha, kehilangan pendapatan, hingga terhentinya aktivitas ekonomi karena terdampak bencana.

Kita beralih ke berita kedua. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong percepatan pembasahan lahan gambut. Pembasahan dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan sekat kanal dan penguatan infrastruktur pengairan guna menjaga kondisi hidrologis gambut, terutama di wilayah yang rawan kebakaran. Dias menjelaskan upaya pembasahan gambut dapat dilakukan dengan mengalirkan air dari sungai ke kanal-kanal yang mengalami kekurangan air. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan mendorong pemanfaatan pompa sentrifugal di wilayah konsesi yang rawan terbakar. Dalam peninjauan tersebut, Dias mendatangi dua titik kebakaran lahan gambut di Kecamatan Talang Kelapa. Kawasan ini merupakan perkebunan dan permukiman. Ia memastikan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh melalui upaya pencegahan serta pemadaman dari udara dan darat. Operasi modifikasi cuaca dan pengeboman air juga telah dikoordinasikan meskipun masih terdapat sejumlah kendala.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan lebih dari 250 frekuensi radio di Nusa Tenggara Barat. Hal ini untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026 yang akan dilaksanakan di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengecek langsung kesiapan layanan telekomunikasi menjelang balapan yang dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Ajang tersebut diperkirakan akan disaksikan sekitar 200 ribu penonton. Kemkomdigi juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi penopang berbagai kebutuhan komunikasi selama balapan. Lebih dari 250 frekuensi radio diamankan untuk mendukung berbagai aktivitas MotoGP, mulai dari komunikasi tim balap, pengamanan jalannya pertandingan hingga kebutuhan penyiaran. Menurut Mutia, pengawasan spektrum frekuensi diperlukan agar berbagai sistem komunikasi dapat beroperasi secara bersamaan tanpa menimbulkan gangguan. Spektrum frekuensi radio Mataram, Herlin Kurnia Wulandari menyampaikan pihaknya telah menyiapkan pengawasan penggunaan frekuensi sekaligus mengantisipasi potensi gangguan komunikasi selama pelaksanaan MotoGP.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gak terisi aja Jumat ini, udah semangat dong buat nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Kalau ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, semoga lekas pulih, dan semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi, gitu kan ya? Karena ya, walaupun bisa libur, walaupun bisa istirahat di rumah gitu ya, tapi kalau lagi sakit kayaknya jadi gak enak gak sih teman berdua? Mau makan gak enak, mau rebahan terus juga gak enak, mau duduk gak enak, aduh semua serba gak enak ya kalau lagi sakit. Well, pokoknya lekas sembuh buat kamu yang lagi sakit hari ini gitu ya. Dan tentunya yang sehat-sehat ya udah dijaga kesehatannya ya. Jangan jajan sembarangan, jangan makan sembarangan, jangan telat makan gitu ya. Dan juga olahraga tentunya ya. Well, Gatrisha aja bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore gitu ya. Dan tentunya aku akan mengawali santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist, di mana aku bakalan kasih kamu daftar 20 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist yang hari ini. Nanti kamu bisa pilih lagunya tuh 1 atau 2 atau 3, maksimal pilih 5 ya teman Pro 2 ya. So, tunggu aja 20 lagunya, kira-kira lagu siapa aja. Abis ini aku bakalan kasih tahu kamu daftar lengkapnya. So, stay tune.

Ya teman Pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu nih daftar 20 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kira-kira kamu pengen dengerin lagu yang mana nih teman Pro 2? Soalnya aku udah nyiapin cukup banyak lagu gitu kan ya. Untuk yang lagu Indonesia ada tentunya ada 10 ya kan, dan di antaranya adalah lagunya Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu, Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama, Salma Salsabil, Maha Benar, Hindia Cincin, Divki Khalif, Seandainya, Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, terus NPD, Sempurnanya Aku, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang, dan juga lagunya Naikila, My Mind Gue, teman-teman Pro 2. Terus untuk yang lagu Manca, ini ada lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, terus lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, terus juga ada lagunya Somber, Homewrecker gitu ya. Terus abis itu lagunya Rose, Trick, Shakira, Dai Dai, Megan Trainor, No, Linkin Park, Let You Fade, terus juga lagunya Taylor Swift, Opalite, dan juga lagunya Henry Moody, Drunk Text, dan yang terakhir adalah lagunya BTS, Come Over. Oke deh, langsung aja kamu kasih tahu aja lagu yang pengen kamu dengerin tuh lagu yang mana teman-teman Pro 2. Dari 20 lagu ini silakan pilih satu lagu boleh, dua lagu boleh, tiga lagu boleh, lima lagu juga boleh teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu kirimkan lagu-lagu pilihan kamu ke 0811-251-1025. Aku tunggu nih teman Pro 2, dan aku bakalan puterin lagu-lagunya itu mulai dari WA paling bawah teman Pro 2. Jadi buruan, cepet-cepetan, langsung aja dikirimin sekarang WA-nya ya, biar lagunya langsung aku puterin buat kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ya teman Pro 2, terima kasih banyak nih udah pada gercep-gercep buat gabung ke 0811-251-1025. Yang pertama kali gabung ada Taufik di Godean. Hai Taufik, terima kasih sudah gercep banget gitu kan ya. Katanya Taufik pilih lagunya Rizky Febian barengan sama Adrian Khalif dan juga lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana yang judulnya adalah Aku Harus Pergi ya. Terus juga sekalian karena Taufik kan cuman milih dua nih, nah aku juga bakalan puterin lagu yang udah dipilih sama Vina. Dia pilih lagunya BTS teman Pro 2. Buat yang milih lagu ini juga gitu ya, ya udah enjoy aja dengerin bareng-bareng.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman-teman, Produa, tentunya aku bakalan lanjut lagi nih ya untuk muterin lagu yang udah dipilih nih sama teman Produa yang tentunya udah gabung ke 0811-251-1025. Ada Bayu di Godean yang pilih lagunya Dia featuring Indah Kus, terus lagunya NPD, lagunya Shakira, dan juga lagunya Meghan Trainor. Terus apa namanya, lagunya Shakira ini juga dipilih sama Lavernia. Dia juga pilih lagunya BTS, Come Over, tadi udah aku puter ya. Lagu Shakira juga dipilih sama Lara Purnamasari. Terus lagu yang Indo, oh ini 102 manca 29. Oh ya, enggak. Ada yang match nih, ya kan? Ya udah, langsung aja deh abis ini aku puterin dulu lagu yang tadi udah dipilih sama Bayu, sama Lavernia dan juga sama Lara ya. Dan buat kamu teman Produa yang udah gabung siang hari ini, terima kasih banyak. Dan buat lagu-lagunya yang belum diputer, sabar ya. Nanti gantian aku bakalan puterin semuanya, tapi aku baca WA-nya tuh dari yang paling bawah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta

0: Kita jaga lingkungannya dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Iya teman berdua, udah aku puterin ya lagu tadi, ada lagunya Shakira, Meghan Trainor, Dia, dan juga lagunya NPD. Lanjut lagi nih, aku mau puterin lagu yang udah dipilih kali ini sama Fuad. Dia pilih lagunya Divki Halif, Seandainya. Lagunya Divki Halif yang Seandainya ini juga dipilih sama Lavernia. Terus juga ada lagunya Naikila teman pro 2 yang udah dipilih sama Lara Purnamasari, terus juga sama Aisyah gitu ya, dan juga sama Ali di Kulon Progo. Oke deh, abis ini aku puterin ya. Oh sama ini gak ada namanya. Oh Cey, dia juga milih lagunya Naikila ya, yang My Mind Gue, sama lagunya Adrian Halif barengan Rizky Febian tadi udah aku puterin nih. Ya udah langsung aja, abis ini aku bakalan puterin lagunya Divki Halif, Naikila, dan juga lagunya Linkin Park nih, Let You Fade gitu ya, yang udah dipilih sama Novi gitu. Terus abis itu mungkin ada juga yang lain nih yang udah milih lagunya Linkin Park, jadi nanti bakalan aku mainkan langsung ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Tentunya udah banyak ya lagu-lagu yang udah aku mainkan untuk kamu. Dan tapi ada juga nih lagu-lagu yang belum aku mainkan gitu ya. Nah, di antara lagu yang masih bisa kamu pilih ini adalah lagunya Salma Salsabil, Maha Benar, lagunya Hindia Cincin, Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, dan juga lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Untuk lagu yang manca, kamu masih bisa milih lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, terus juga lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, terus juga lagunya Somber, Homewrecker, dan juga lagunya Rose, Trick, Teman Pro 2. Nah, kali ini aku mau puterin dulu lagu yang udah dipilih sama Lavernia. Kalau tadi Lavernia tuh pilih lagunya BTS, Taylor Swift, Henry Moody, Shakira, dan juga Divky Halif. Yang belum aku puter cuman lagunya Taylor Swift sama lagunya Henry Moody ya. Lagunya Taylor Swift ini juga dipilih sama Lara Purnamasari gitu ya. Terus juga ada David tadi pilih lagunya Linkin Park gitu ya. Abis itu ada Cey gitu ya, yang dia pilih lagunya Henry Moody juga gitu ya, sama Ariana Grande. Terus Aisyah di Klaten ya kayaknya ya. Terus dia pilih lagunya Naikila sama BTS. Tadi udah aku puterin semuanya ya. Ya udah, abis ini aku mau puterin dulu lagu yang udah dipilih sama Lavernia gitu ya. Terus juga sekalian sama lagu yang udah dipilih sama Lara Purnamasari, dia pilih lagunya Salma Salsabil gitu ya. Terus juga yang lainnya udah aku puterin semua. Dan lagunya Salma Salsabil juga udah dipilih sama Katri di Playen, Teman Pro 2. Yaudah langsung aja aku puterin lagu-lagunya.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman pro 2, masih ada waktu cukup banyak sih ya. Masih kurang lebih 30 menit lagi nih aku nemenin kamu di pro 2 hitlist siang hari ini. Aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Lara Purnamasari, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Tadi belum aku puter ya. Terus juga lagunya Hindia, Cincin, yang udah dipilih sama David. Terus juga lagunya Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, yang udah dipilih sama Martini. Katri Di Playen juga pilih lagunya Hindia, terus lagunya Salma Salsabil, terus lagunya Somber, dan juga lagunya Rose. Oke deh, abis ini aku bakal langsung puterin aja lagu-lagunya gitu ya. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana nih, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM barengan sama aku, Gatri Syaja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Pro 2, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, lagunya yang tadi udah dipilih sama Kak Tri belum aku puterin nih. Lagu dari Somber dan juga lagunya Rose yang Trik ya. Terus kalau yang untuk lagu Indonesia kayaknya masih ada lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang gitu ya. Terus juga untuk lagu yang Manca, ini yang belum diputer tadi ada Somber dan juga lagunya Rose gitu ya. Terus juga lagunya Olivia Rodrigo, Go Drop Dead, ini juga belum nih teman Pro 2. Ya udah deh, aku puterin aja semua lagu-lagunya gitu ya, yang tentunya bakal bikin siang hari kamu tuh tambah semangat gitu ya. Walaupun mungkin kayak kamu tuh udah ngeliatin jam terus gitu kan ya, kapan nih istirahatnya? Kok makanan pesanan aku belum datang sih? Ya udah sabar sambil dengerin Pro 2 Jogja aja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety, kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya teman Pro 2, terima kasih untuk kamu semuanya yang udah gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Semua lagu udah aku puterin ya, yang udah dipilih, yang belum dipilih, semuanya 20 lagu udah aku puterin di Pro 2 Hitlist selama 2 jam ini teman Pro 2. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, Gatri Syaca juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi kita masih punya banyak waktu nih untuk seru-seruan bareng. Terima kasih atas kebersamaannya di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Semoga kamu suka sama semua lagu-lagunya ya kan. Dan kamu masih bisa request lagu favorit kamu kok. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Kamu bisa request satu lagu gitu kan ya. Dan tentunya nanti kalau lagunya ada di playlistnya Pro 2 bakalan aku mainkan. Tapi kalau enggak, ya udah nanti bisa ganti sama yang lain.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

pesanan makan kamu gitu ya. Atau mungkin lagi ngantri nih di warung makan, karena biasanya kalau pas jam makan siang itu kan rame banget ya di warung-warung ataupun juga di restoran gitu. Jadi kayak ngantrinya agak lama gitu kan. Terus juga mungkin tempat duduknya aja tuh udah penuh gitu ya kan. Emang harus sabar sih kalau emang kita tuh memutuskan untuk makan di jam-jam makan gitu, karena emang ya semua orang kayaknya kepikiran hal yang sama untuk makan di tempat gitu ya, biar nggak repot. Terus juga beberapa makanan itu emang enaknya itu kalau dimakan di tempat teman perdua ya, kalau udah dibungkus tuh kayaknya kurang nikmat gitu teman perdua. Nggak tahu kenapa sih, kalau menurut mitosnya itu kadang-kadang ada yang oh berarti kalau misal makan di sana enak gitu ya, terus kalau dibungkus itu nggak enak, itu mungkin si warungnya itu pakai kayak semacam pesugihan ataupun juga penglaris gitu ya kan. Tapi kalau menurut aku sih, karena ketika kita makan di sana itu kan begitu makanannya dibuat langsung bisa kita nikmati gitu. Tapi kalau dibungkus itu kan harus dibungkus dulu, itu butuh waktu. Terus nanti abis itu si makanan ini juga harus dibawa dulu gitu ya, melakukan perjalanan dulu gitu ya kan, sampai di tempat kita itu kan mungkin jadi kurang fresh gitu ya kan, udah enggak terlalu panas, terus juga kena bungkusnya juga gitu, jadi ya kurang mantap aja sih. Terus kalau misal kayak kita makan bakso atau kita makan mie ayam atau mungkin makan makanan yang dia itu ada kondimennya kayak misalnya kecap, sambel, saus gitu ya, nah kalau kita makan di tempatnya itu kan pasti kita bisa ngatur makanan atau ngatur kondimennya tuh sesuka hati kita gitu, seberapa banyak, terus kalau misal kurang ya tambah lagi gitu kan. Tapi kalau dibungkus itu kan ya sambel sama saus dan lain-lainnya tuh kan kayak udah dikasih dengan bungkus yang segitu gitu, jadi kalau misal kurang ya udah gak bisa nambah lagi gitu kan. Jadi menurut aku itu sih yang bikin kalau makanan dibungkus tuh kurang sedep gitu teman perdua. Tapi kalau emang harus dibungkus ya udah, mau gimana lagi gitu ya kan. Cuman kalau kamu sendiri nih teman perdua, kalau mau makan sesuatu gitu ya, kamu tuh lebih milih untuk makan di tempatnya atau kamu lebih milih untuk ya udah deh dibungkus aja makan di rumah gitu. Kamu tim yang mana nih?

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodware Weekly Hits.

Ya untuk kamu teman Pro 2, kayaknya aku tadi lupa ya untuk mengucapkan selamat melaksanakan sholat Jumat nih. Karena di hari ini itu adalah hari Jumat. Aduh, tadi aku sempat ke skip gitu teman Pro 2. Ya udah, yang kayaknya kalau jam segini tuh udah pada bubaran sholat Jumat ya kan. Jadi buat yang abis sholat Jumat itu biasanya langsung sekalian mampir buat beli makan siang gitu ya. Ataupun juga tadi dapet dari Jumat Berkah gitu ya, yang biasanya di masjid-masjid tuh biasanya ada gitu ya kan. Kalau misal di siang hari ini kamu butuh yang seger-seger gitu ya, nah ini nih, kamu bisa nyobain es dengan nama unik gitu ya, dari Kepulauan Riau, yang dia ini namanya es Laksamana Mengamuk teman Pro 2. Terus juga kalau di Jogja itu ada Depot Es gitu ya. Ada es murni, terus juga ada es eni gitu ya, yang mereka ini juga punya menu-menu khas gitu ya, dengan nama-nama unik gitu ya teman Pro 2. Kalau dulu waktu aku kecil, aku tuh sering banget diajakin sama ayah dan ibuku gitu ya, untuk makan di restoran es eni ini gitu. Dan nama-nama menu di es eni itu unik-unik nih teman Pro 2. Misalnya ada es bumi hangus gitu ya. Terus juga ada apa lagi ya? Ini bentar aku liatin dulu nih menu-menunya teman Pro 2. Ini ada es bumi hangus gitu ya kan. Terus abis itu ada es pelangi gitu ya kan. Terus abis itu banyak banget sih nama-namanya yang unik-unik gitu teman Pro 2. Terus kalau misal kamu menu ataupun juga minuman yang seger-seger gitu ya, nah ini bisa juga nih kalau misal kamu tuh beli es buah, es campur gitu ya. Terus juga mungkin kayak es teler atau es oyen gitu. Kayaknya di Jogja tuh banyak banget yang jualan teman Pro 2. Nah ini aku udah nemu nih nama-nama menu unik di SNI gitu ya teman Pro 2. Ada es bumi hangus, tadi udah aku kasih tahu kan. Terus habis itu ada es padang pasir, ada es taman laut, ada es taman cinta, terus juga es biarkanku sendiri. Terus ada es lautan hitam, terus ada es Cinderella juga gitu. Bahkan ada yang dikasih namanya tuh es aku ingin sendiri teman Pro 2. Dan enggak usah khawatir, karena di SNI ini juga ada menu makannya teman Pro 2. Ada menu makan prasmanan gitu ya, ada kayak nasi, terus sayur dan juga lauk-laukannya gitu ya. Terus juga ada siomay, ada bakso gitu ya, yang tentunya bisa kamu pesen untuk menemani es kamu gitu. Jadi sekalian bisa makan siang di sana dan juga nyari yang seger-seger gitu ya di rumah makan SNI. Terus juga kalau di Jogja tuh ada restoran es murni gitu ya. Nah itu juga aku suka nih teman Pro 2, karena dia jual banyak menu es gitu ya, yang tentunya bisa memberikan kesegaran di siang hari ini. Walaupun mungkin siang hari ini tuh enggak terlalu panas ya teman Pro 2. Maksudnya mataharinya masih oke lah ya. Tapi tentu aja tetap kerasa panas aja gitu kalau di luar. Kalau aku di dalam sini sih baik-baik aja ya teman Pro 2. Nah, satu menu yang aku paling suka gitu ya di es murni itu ada es cincau brown teman Pro 2. Itu es cincau, terus ada sirup gula merahnya, yang itu seger banget sih kalau dinikmati siang-siang begini gitu teman Pro 2. Terus juga ada es setup nanas, itu juga enak banget. Jadi buat kamu yang mungkin lagi butuh seger-seger, ya udah ke warung es aja deh yang udah paling bener gitu ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.
3: Terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

kamu pagi-pagi tuh suka datang ke tempat penjual yang jualan jajanan pasar ataupun juga yang jualan sarapan. Nah, ini biasanya kamu tuh suka lihat gitu ya, jajanan pasar yang kalau di Jogja tuh namanya Putri Mandi, teman Pro 2. Tapi kalau dulu pas aku di Temanggung itu dia namanya Mendut, teman Pro 2. Mungkin untuk sebagian kamu masih nyebutnya tuh Mendut, tapi ada juga yang menyebutnya Putri Mandi. Kalau dulu sih aku taunya Mendut itu kayak bola-bola dari tepung ketan gitu ya, teman Pro 2, berisikan uli kelapa, unti kelapa gitu kan ya, terus dibungkus daun. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman gitu ya, nah Putri Mandi ini sering di packing gitu ya menggunakan cup plastik ataupun juga pakai plastik gitu, teman Pro 2, atau bahkan pakai aluminium foil gitu kan ya. Jadi dia ini tampilannya beda gitu, tapi rasanya tetap sama ya, tetap sama-sama enak, sama-sama manis gitu kan. Nah, ternyata kalau di Bugis gitu ya, nah ini jajanan seperti Putri Mandi ini namanya tuh Bugis Mandi, teman Pro 2. Jadi ini adalah jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan gitu ya, yang memang dia ini teksturnya kenyal gitu kan, dan emang isinya ada unti kelapa apanya gitu, teman Pro 2 ya. Dan dinamakan Bugis Mandi itu adalah dari nama suku Bugis gitu ya, terus juga mandi karena penyajiannya itu disiram kuah santan kentol. Jadi si bulet-buletan si kuenya ini itu terlihat seperti sedang dimandikan gitu, teman Pro 2. Jadi sebenarnya sama gitu ya, sama-sama makanan atau jajanan tradisional ini tuh terbuat dari tepung ketan, terus dibulet-buletin dan diisi dengan unti kelapa atau kelapa parut yang dicampur dengan gula merah gitu. Tapi kalau di Bugis itu namanya Bugis Mandi gitu kan, kalau di Jogja namanya Putri Mandi. Kalau aku nyebutnya Mendut, teman Pro 2. Jadi kalau misal di tempat kamu namanya juga beda, ya udah nggak usah bingung gitu ya kan, karena ternyata sama, cuman beda namanya aja sih.

0: Star.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
4: Oh, gampang, dibakar aja.
3: Tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
4: Terus gimana dong?
3: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali. Biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.

Dua, satu lagu dari Bernadia nih, tadi udah di request sama Ade, udah aku puterin ya. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen request lagu favorit kamu juga masih aku tunggu nih teman Pro 2. Kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini, terus langsung kirimin ke 0811 2511025. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi kita masih punya banyak waktu nih buat seru-seruan bareng.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklum lah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang suka nonton pertandingan bola, mungkin kamu masih berasa gitu ya euforia kemenangan timnas kemarin gitu ya di ajang ASEAN FIFA World Cup gitu ya. Dan ini kemarin Persib Bandung ini juga berhasil menang atas wakil Thailand Port FC di laga perdana ASEAN Club Championship yang digelar hari Kamis kemarin di Thammasat Stadium, teman Pro 2. Dan untuk 3 gol kemenangan Persib itu dipersembahkan oleh Mariano Peralta, Berguino dan Luca Manalo, teman Pro 2. Dan sementara untuk 1 gol dari Thailand itu disumbangkan oleh Jude Sunsopbel, teman Pro 2. Dan menurut pelatih Persib Igor Tolik, pihaknya menyanjung kecerdasan dan juga fleksibilitas taktik para pemain Persib di lapangan. Dan ia menilai anak-anak Persib tampil disiplin dalam bertahan pada babak pertama sebelum akhirnya mengeksploitasi pertahanan lawan dan menggunakan skema serangan balik yang sangat efektif di babak kedua, teman Pro 2. Dan ya tentunya hasil ini itu membawa kabar gembira gitu ya untuk para penggemar Persib sekaligus penggemar sepak bola Indonesia, teman Pro 2. Kemarin abis menang juga gitu ya lawan Thailand. Nah ini kemarin menang lagi, keren kan?

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang masih setia dengerin Pro 2 Jogja, mana nih suaranya? Kalau misal pengen request lagu masih boleh ya, langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251102. Ini ada Tamtam. Halo Tamtam, yang katanya pengen dengerin lagunya Bimbang ya. Oke, nanti aku puterin nih Tam, tapi setelah aku kasih info olahraga dulu ya. Kalau tadi ada Persib gitu ya, yang udah berhasil menang melawan Port FC Thailand gitu ya. Nah ini aku punya informasi dari gelaran MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi ini berhasil memimpin sesi latihan bebas pertama MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Dan tentunya pebalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,132 detik, unggul dari Marc Marquez yang mengakhiri sesi dengan posisi kedua, teman Pro 2. Dan tentunya di sesi latihan bebas pertama ini kan diadakan hari ini gitu ya, di tengah cuaca Nusa Tenggara Barat yang cukup panas gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sih para pebalap ini tetap bisa melakukan free practice tahap pertama ini dengan baik gitu teman Pro 2. Dan tentunya untuk hasil di sesi free practice yang pertama ini akan menjadi modal gitu ya untuk sesi practice nanti siang gitu ya di jam 2 waktu Indonesia Barat, dan akan menjadi penentu menuju kualifikasi gitu. Dah, kira-kira nanti bakalan seru gitu ya. Kira-kira siapa nih yang bakal ada di urutan pertama, kedua, dan juga ketiga gitu ya MotoGP di sirkuit Mandalika 2026. Kalau kamu jagoin siapa sih teman Pro 2?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Ya teman Pro 2, selain gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, ada gelaran Formula One musim 2026 nih teman Pro 2, Grand Prix Singapura yang akan digelar tanggal 9 sampai 11 Oktober juga. Jadi weekend ini tuh lagi pada sibuk banget. Ada yang sibuk MotoGP, ada yang sibuk Grand Prix Formula One juga gitu teman Pro 2. Dan tentunya GP Singapura ini menghadirkan tantangan baru nih, berupa balapan sprint. Sementara untuk balapan regulernya gitu ya, tetap digelar di sirkuit jalan raya di malam hari seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk agenda hari ini, Jumat 9 Oktober, ini akan ada latihan bebas pertama dan kualifikasi sprint. Terus besok di hari Sabtu, ini juga bakal ada sprint dan kualifikasi balapan utama. Dan di hari minggunya itu bakalan ada acara puncak Grand Prix yang akan digelar di sirkuit di jalanan Singapura teman Pro 2. Dan tentunya sirkuit Marina Bay sendiri itu memiliki panjang 4.927 km. Dan tentunya untuk pertama kali menggelar Grand Prix itu di tahun 2008 teman Pro 2. Dan selama ini gitu ya, rekor tercepat untuk sirkuit Marina Bay ini dipegang oleh Lewis Hamilton teman Pro 2, yang berhasil memegang rekor waktu 1 menit 33,808 detik bersama tim Ferrari di tahun 2025. Nah, akankah rekor ini akan terpecahkan di tahun 2026? Kita lihat aja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya tentunya teman Pro 2, masih ada aku Gatri Syaca yang tentunya bakal nemenin kamu siang hari ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Cuaca di luar kayaknya panas banget ya teman Pro 2, jadi emang udah pas banget kalau kamu tuh ngadem gitu ya. Ya udah di dalam rumah aja atau mungkin di dalam ruangan gitu ya, apalagi kalau ruangannya tuh ada AC-nya ataupun juga ada kipasnya gitu ya, biar adem dan gak emosian gitu. Karena kalau misal kita lagi kepanasan tuh kadang-kadang jadi gampang emosi ya apalagi kalau misal kita lagi berkendara nih teman Pro 2, udahlah lagi kepanasan gitu ya, terus macet, abis itu kok ya ada yang ngeselin, nyalip-nyalip gak jelas gitu kan, bawaannya jadi emosi. Tapi ya udah, kalau emang kamu tuh lagi kepanasan gak kuat gitu ya dengan cuaca siang terik hari ini, mending minggir dulu aja gitu ya, misalnya beli es teh dulu atau beli jus dulu gitu ya, biar adem.

0: Stay tune on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman Pro 2, Alex Warren ini dikabarkan akan menjadi host atau pemandu acara di gelaran Kids Choice Awards 2026, teman Pro 2. Keren banget sih ya. Dan tentunya teman Pro 2, Kids Choice Awards 2026 sendiri itu akan kabarnya itu akan digelar di tanggal 14 November di Television City Los Angeles, teman Pro 2. Dan tentunya acara ini akan disiarkan gitu ya di jaringan CBS dan juga bisa disiarkan melalui platform streaming Paramount Plus, teman Pro 2. Dan di Kids Choice Awards 2026 ini Taylor Swift ini dapat jumlah nominasi paling banyak gitu ya. Terus ada juga Taylor Swift itu mendapatkan 6 kategori gitu ya. Terus juga Ariana Grande, Sabrina Carpenter juga ini dapat banyak gitu ya, masing-masing 5 kategori atau 5 nominasi gitu teman Pro 2. Wah, keren banget didominasi sama cewek-cewek ya kan. Dan tentunya juga di Kids Choice Awards 2026 ini juga banyak film dan juga serial TV populer gitu ya yang mendominasi nominasi tahun ini. Ada film seperti The Super Mario Galaxy Movie, Toy Story 5, Wednesday gitu ya. Terus juga Wicked for Good, The SpongeBob Movie, Search for SquarePants, dan juga Percy Jackson and the Olympians. Ini juga mereka tuh mendominasi nominasi yang ada di Kids Choice Awards, teman Pro 2. Dan yang spesial tahun ini ada 3 kategori baru gitu ya yang ditambahkan, yakni ada kategori Watch Party Kids Choice, terus juga ada Favorite On Screen Duo or Trio, dan juga ada kategori Favorite Clutch Player of the Year, teman Pro 2. Jadi lumayan lah ya ada 3 tambahan kategori gitu teman Pro 2. Wah, keren banget deh. Jadi pengen nonton gitu ya. Apalagi kalau Kids Choice Awards itu benar-benar ada yang spesial, karena di acara ini itu biasanya ada tokoh ataupun juga ada pemenang yang diguyur sama slime warna hijau gitu ya. Aku kayak penasaran kira-kira masih ada enggak sih yang kayak begitu. Terus besok yang kena siram siapa ya kira-kira?

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Ya, untuk kamu teman Pro 2 yang siang hari ini tentunya mungkin kayak bingung gitu ya, aduh besok weekend mau kemana ya. Mungkin kamu bisa nih pergi ke bioskop gitu ya untuk nonton film. Soalnya tuh kayaknya banyak ya film-film yang sudah beredar dan udah siap tonton di bioskop bulan Oktober ini gitu teman Pro 2. Dan kalau misal kamu tuh pengen nonton film yang gak biasa, nah boleh juga nih teman Pro 2 kamu nonton film Pulang Kampung teman Pro 2. Ini adalah film musikal teman Pro 2. Udahlah, ini film musikal Batak pula teman Pro 2. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita di Batak itu kan emang suka nyanyi gitu ya, dan emang suaranya tuh wah bagus-bagus banget gitu teman Pro 2. Dan tentunya di hari Rabu kemarin gitu ya, trailer dari Pulang Kampung ini itu sudah tayang gitu ya kan. Dan tentunya di trailernya sendiri itu memperkenalkan perjalanan Daniel gitu ya, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke tanah leluhurnya gitu teman Pro 2. Dan di Jakarta ini dia itu adalah seorang vokalis band gitu ya, tapi ayahnya meminta Daniel gitu ya untuk mempersiapkan diri jadi calon anggota legislatif. Waduh, gimana tuh ceritanya ya kan. Dan tentunya apa ya, dari film ini kita tuh akan jadi tahu gitu ya kira-kira kebiasaan orang Batak tuh seperti apa, terus juga budaya mereka tuh seperti apa gitu ya, terus juga kecantikan landscape dan juga pemandangan di kawasan Danau Toba tuh seperti apa. Nah ini kayak apa namanya, kita bisa dapatkan dari film Pulang Kampung ini teman Pro 2. Dan untuk sutradaranya sendiri, ini Pulang Kampung itu digarap oleh Benedion yang memang kita tahu dia ini ada keturunan Batak juga gitu ya. Terus juga ada Christo Emmanuel. Abis itu untuk apa pemerannya itu ada Axelo Nababan, terus juga ada Vanessa Simorangkir, ada Judika, ada Lea Simanjuntak, terus juga ada Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga gitu ya, yang tentunya udah Batak banget gitu ya kan. Nah jadi penasaran banget karena ini adalah, walaupun ini bukan film Batak pertama di Indonesia ya teman Pro 2, tapi ini adalah, ini kayaknya adalah film musikal Batak pertama deh teman Pro 2. Jadi aku pengen tahu nih lagu-lagunya yang bakalan dibawakan tuh kayak gimana, terus merdunya suara-suara orang-orang Batak ini teman Pro 2. Aduh kayaknya kita harus nonton di bioskop deh biar kita punya pengalaman nonton yang baik gitu ya, yang keren dan dengan suara yang menggelegar gitu ya kan. Tapi harus agak sabar dulu nih teman Pro 2 karena film ini baru akan tayang di bulan November besok gitu ya, tepatnya di tanggal 26. Jadi ya buat kamu yang udah penasaran banget, nonton trailernya dulu gitu ya, terus juga langsung diagendain aja besok di tanggal 26 November nonton bareng sama keluarga rame-rame biar seru

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosan dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs, profesor ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, aduh gak kerasa udah hampir jam 3 sore nih teman Pro 2. Jadi aku pamit dulu ya. Well, abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana. Tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya Gatri Syaca ucapin terima kasih ya buat kamu yang udah gabung di 0811-251-1025. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin masih pengen request lagu nanti sama Ajeng ya, atau misalnya ada yang udah WA tapi belum aku bacain. Aduh, sorry, ada beberapa yang belum aku puterin ya. Tadi aku gak baca WA nih, aduh maaf banget. Nanti aku pesan sama Ajeng biar diputerin lagunya ya. Jangan khawatir. Terima kasih teman Pro 2 atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi gitu ya. So, tetap di sini aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit ya, terima kasih, bye.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan kawasan desa wisata terpadu di Yogyakarta sebagai model percontohan nasional dalam penerapan pariwisata berkelanjutan. Dalam pemaparannya di Jakarta hari ini, Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa keberhasilan Yogyakarta dalam memadukan kearifan lokal, pengelolaan sampah mandiri, dan juga pemberdayaan ekonomi warga akan diterapkan di 10 destinasi prioritas Indonesia sepanjang tahun 2027.

0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan pembukaan Pekan Kebudayaan Yogyakarta 2026 yang dipusatkan di kawasan Benteng Vandenberg sore ini. Mengusung tema pelestarian warisan tradisi berbasis teknologi digital, agenda ini menampilkan ratusan karya maestro seni lokal, pertunjukan wayang multimedia, hingga bazar kuliner Nusantara. Masyarakat dan juga wisatawan dapat mengunjungi festival budaya ini secara gratis hingga pertengahan Oktober mendatang. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sugeng santen teman Pro 2. Gimana sore kali ini? Semoga tambah semangat ya, apalagi udah gedor-gedor nih pintu weekendnya buat kalian, ya kan? Ada yang udah liburan nih kayaknya nih, udah booking-booking tiket untuk menikmati wisata-wisata yang ada di daerah kalian. So, kali ini ada aku Safira Ajeng yang nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Semoga di sore kali ini buat kamu yang lagi mau wisata ataupun yang lagi packing-packing bisa meremari ya tentunya, dan juga kamu bisa request lagu apapun itu lagunya, semoga ada yang di bank kita. Dan nanti kamu bisa request di 0811 2511 025. Aku mau menyapa dulu kakakku Nina, Kak Taufik, Kak Bayu, Kak Tamtam, Kak Tri yang udah gabung tadi di Santai Siang. Oh, ada dari Sumenep juga, we warga Sumenep, halo. Saya kali ini teman-teman berdua bakal ada beberapa list lagu yang siap menemani kamu di sore ceria bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih nemenin kamu di sore ceria kali ini teman berdua. Buat kalian yang sore ini lagi di jalan pulang naik motor ataupun mobil, atau mungkin lagi nunggu EKRL ya teman berdua, sambil dengerin tipis-tipis ya untuk Pro 2 Jogja kali ini. Yang lagi perjalanan biasanya gak begitu ini ya, apa namanya, kenceng ya suaranya teman berdua. By the way, biar capeknya mungkin seharian kamu udah nugas, udah kerja, udah juga kegiatan, atau bahkan yang kamu lagi lari sore kali ini ya kan, yang lagi pokoknya perjalanan teman berdua, kau bisa melepaskan semua kelelahan kamu dengan request lagu tentunya di 0811-2511-025 sambil menikmati sore yang seru banget kali ini. Dan aku mau menyapa dulu yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Jogja. Ada Kak Babai di Godean. Halo, boleh dong Kak request lagunya Fiersa. Nulisnya Forsa lagi. Saking Fiersa tuh kalau kecil ya, kalau gede Forsa gitu ya. Forsa Besari, oke. Okay. Celengan Rindu, karena di era sekarang nih kita harus pandai nih menabung gitu kan. Celengan Rindu menabung. Oh iya iya, boleh boleh. Aku hampir enggak gatok iki lho, Bay. Enggak gatok iki maksudnya apa iki mau. Celengan Rindu sama menabung. Oh maksudnya celengan menabung. Ya masuk masuk masuk. Agar di masa depan tidak terkatung-katung. Iya benar banget. In this economy ya kan, Bay. Oke, aku juga lama banget enggak dengerin lagunya si Fiersa, padahal itu adalah lagu pertama kali yang aku cintai, aku suka pertama kali ketika aku ketemu sama Bang Fiersa. Weh, ngene-ngene tau ketemu sih, bye. Lagunya Celengan Rindu. Dan waktu itu aku terakhir ketemu itu waktu jadi timnya dia di apa namanya? Timnya P3 akal lagi, maksudnya tim-tim kesehatannya dia. Nah, dia kan manggung tuh. Nah, aku tuh jadi tim kesehatannya gitu kan. Merasa kayak istimewir banget ya bisa dekat sama Bang Fiersa. Dan Celengan Rindunya udah siap Kak Bay untuk nemenin kamu di sore ceria kali ini. Dan buat kalian teman berdua yang mau request lagu boleh banget, sambil nanti aku mau kasih info kalian nih, info budaya dan juga info event yang ada di Yogyakarta spesial di sore kali ini. Saya bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kamu tuh berdua yang malam ini pengen banget dapat hiburan nuansanya dengan seni dan juga literasi, menurutku wajib banget buat kamu mampir ke TBY. Tau kan ya, orang Jogja pasti tahu nih TBY. Buat kamu yang baru aja sampai Jogja dan baru denger nih TBY adalah Taman Budaya Yogyakarta, teman berdua. Dan nanti malam di tanggal 9 Oktober 2026 mulai jam 7 malam, teman berdua, ada pagelaran ataupun ada gelaran pesta cerita Tutur Tumurun. Tutur Tumurun 2026. Dan tentunya enggak cuma ada pertunjukan seni lintas disiplin, tapi juga bakal ada peluncuran antologi cerita sama penganugerahan cerpen geomitologi juga, teman berdua. Jadi cocok banget buat kamu yang mau healing sambil menambah wawasan estetis bareng teman-teman nih. Siapa lagi yang mau rencana meluncur ke TBY, coba spill-spill ya, teman berdua. Dan kalian nih, Mbak Tri katanya tadi minta yang J-Hope, tapi kemudian yang J-Hope ini adanya yang ini, Mbak Tri, yang lainnya nih, selainnya di request. Kalau gitu aku tunggu ya, Mbak Tri ya, mintanya apa nanti akan aku puterin. Saya ini dia, masih ada lagu yang spesial untuk nemenin kamu di Sore Ceria bareng aku, Safira Jen, di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: More music, more variety. Prodware Hit List, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: So, teman Produa, ini dia jawara kita minggu ini di Chart Produa Hitlist yang sebentar lagi bakal menyapa para penggemarnya di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Sudah tahu siapa? Yes, BTS Sweet Swap.
2: More music, more variety. Get ready for

0: Yang setunya teman berdua, jawara kita minggu ini di chart berdua Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Follow our hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sedikit kata sore ini, ada luka yang datang tanpa diminta. Ada kecewa yang tumbuh dari harapan yang terpatahkan. Ada juga hati yang diam-diam terluka namun masih memilih bertahan. Namun dari kesedihan itu, diri ini belajar nih bertahan. Dari kekecewaan itu, diri ini juga belajar perihal keikhlasan. Dan juga dari sakit hati ini, diri ini juga belajar memaafkan. Air mata itu tetap berguna jika akhirnya membuat diri ini semakin tangguh, bukan menjadi lemah terhadap kerasnya dunia, namun memberi keteguhan tanpa kehilangan kelembutan hati. Hai, thank you Kevin. Sore Kak Ajeng menyapa lagi di sore ini. Dan salam sehat untuk semua pendengar Pro 2 tentunya. Dan semangat selalu di hari menuju weekend. Bener banget Kev, udah mau weekend aja ya Kevin ya. Dan sore kali ini aku mau request lagunya Taylor Swift yang I know it ya. Apakah ada? Ada dong. Dan terima kasih juga salam buat kedua orang tuaku di Cilacap, Kakak Bayu, Kakak Taufik, dan semua teman Pro 2 yang lainnya yang lagi nimbrung nih dengerin bareng nih Pro 2 Jogja. Ada juga Kak Taufik di Godean, sorry Pro 2 Jogja. Di sore yang panas mall ini ya. Wah, ini Taufik ini harusnya bukan Godean di rumahnya. Harusnya Jawa Timur. Soalnya tulisannya panas sih. Semakin panas cewili gitu biasanya Jawa Timuran ya kan. Dan pagi hari di sore ini sampai pagi lagi. Di sore yang panas ini sambil kerja boleh dong request lagu ya Kak. Sama dari Pantun buat teman Pro 2. Kalau orang memakai jimat, cakep, hatinya hitam sudah pekat. Kalau datang hari Jumat ingin rasanya bersamamu dekat-dekat. Masuk. Request dong lagunya Makin Aku Cinta gitu. Dirik dibalasnya sama Mbak Rini di Pakem. Cuwili apa cuwili banget, Mbak. Pokoknya cuwili itu berarti Jawa Timuran ya Mbak Rini di Pakem ya. Dan aku ada pantun juga spesial untuk Kak Taufik. Dino Jumat tanggal 9 kudu semangat senatian dhewe serong liya. Asik. Apet ya Mas Taufik ya. Tapi gak apa-apa, meskipun ada sama yang orang lain berarti kita ada rezeki untuk berkenalan dengan orang yang lebih baik dari dia. Ya gak sih? Makanya I know it special.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kalian teman berdua yang sore kali ini lagi perjalanan pulang, dan tentunya tetap fokus ya berkendara sambil dengerin Sore Ceria. Dan buat kamu anak-anak kreatif Sleman ataupun sekitarnya, tahu gak sih kalau hari ini dari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 lagi ada rangkaian Sleman Creative Weeks ke-6, Crash 6 ya teman berdua. Dan spesial hari ini ada agenda Youth Screen yang nampilin eksibisi dan juga kompetisi film karya sineas muda lokal teman berdua. Keren banget ya pemuda Sleman ini ya. Dan Sleman makin mantap juga dengan menuju jaringan kota kreatif UNESCO di bidang film teman berdua. Buat kamu yang ahli berdrama, siapa yang hidupnya penuh drama, kayaknya seru banget kalau kamu join di acara ini. Dan buat kamu pecinta sinema lokal, ini waktu yang pas banget buat nengok karya anak bangsa. Kalau nggak kamu sendiri paling suka genre film lokal apa, yang gimana nih teman berdua, ya kan? Kamu juga bisa sebel-sebel teman berdua, film apa yang menurut kamu film lokal yang juga menarik untuk ditonton. Barangkali bisa juga kita tonton bareng-bareng nanti di weekend. Ada Bateri di Pelayan Dino cuma tanggal songo, kadung semangat malah ditinggal lungo. Aduh. Kok lemes lagi loh Bateri. Jangan waluh, kurang gula. Duh, gelo, ya ampun. Also, makanya kata orang, jangan terlalu mencintai seseorang dan jangan terlalu membenci seseorang, karena bisa jadi yang kita benci justru akan mendekat, yang kita cintai justru malah menghilang.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria kali ini. Aku juga menyapa temanku yang udah gabung kali ini, katanya Kak Taufik. Mbak, mendingan nganu deh buka ini jadwal parian khusus. Ya enggak dong ya. Yang penting pantun aja, kasih pantun-pantunnya seru ya. Kayaknya menikmati banget dengan parian ya. Baru-baru ini ya ada parian ya, teman 2 ya. Dan kali ini ada juga Mbak Tridi Playen, katanya Mbak jangan lupa aja kelalen ya laguku lo ya. Oh iya, tadi ngasih requestan tapi belum aku puterin ya. Wong suge aja pelit, aku pilih Jihop yang One Street. Oke, okay. Aja manyun aja rewel, jebul gaya pantun yo kadang angel. Bukan kadang, jangan angel Mbak, ya kan. By the way, teman berdua ngomongin event Jogja ya. Kalau kemarin kita gak ada habis-habisnya ngomongin tentang WCNC, yang sampai sekarang FYP banget di WhatsApp kita. Di WhatsApp lagi, WhatsApp kita mah beda-beda ya kan. Di Instagram kita, TikTok kita juga rame banget satu event WCNC, tapi kali ini ada gebrakan banyak banget event-event budaya yang ada di Yogyakarta. Nah, kalau kita ngomongin another event gitu kan ya, selain event budaya, ada juga nih di JSC Tempro 2, di acara di Jogja Expo Center, peniup trompet akhir pekan ya, mana suaranya nih yang hobi otomotif, ataupun juga suka modifikasi kendaraan nih, biasanya cowok-cowok nih, kalau cewek keren banget ya kan. Kamu bisa mempersiapkan energi kamu buat besok dan juga lusa ya Tempro 2, soalnya perayaan Custom Fest 2026 ini edisi yang ke-15 bertajuk High Octane. Ini bakal resmi dibuka pada tanggal 10-11 Oktober 2026 dan lokasinya di Jogja Expo Center, teman berdua. Jadi buat kamu yang daerah Banguntapan, daerah kota, gak usah jauh-jauh, karena bakal ada ratusan karya motor dan juga mobil custom yang super keren, super kece, badai dari Boulder, Papan Atas dan juga Tanah Air. Jadi benar-benar tempat ngumpulnya anak motor ya kan, pecinta custom culture se-Indonesia. Jadi kamu jangan lupa untuk mengamankan tiket kamu sebelum kehabisan dan juga menikmati weekend besok gitu, teman berdua. Kalau gitu, karena di sini ngomongin motor, ada deh kita harus ke perjalanan ya kan, menikmati perjalanan sambil bermotor. Ada One The Street, requestan dari Mbak 3D Balian.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102.5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Tulus.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Satu lagu dari Drive Melepasmu teman berdua. Udah aku puterin spesial buat kalian yang mungkin udah terlanjur sayang sama si doi tapi berat banget untuk melepaskannya ya. Semoga nanti kalau memang harus melepaskan, kamu dapat ganti yang lebih sesuai ya dengan harapanmu gitu kan ya. Tapi yakin aja teman berdua, setiap apa yang kita dapatkan ataupun apa yang kita dijauhkan dengan seseorang, berarti emang itu jalannya, dan pasti kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi gitu teman berdua, prinsipnya mah. Dan masih bareng aku Safira Ajeng di Story Ceria teman berdua. Buat kamu pecinta seni pertunjukan yang tentunya kangen sama suasana pertunjukan di ruang terbuka dan asri, ada kabar gembira untuk kita semua. Festival Seni Tahunan Bedok Arts Fest 2026 teman berdua, 2026 ini bertemakan Ngerawat Rasa ya. Dan kali ini lagi berlangsung sampai besok di Studio Banjarmili teman berdua di Sleman. Jadi buat kamu warga Sleman harus banget sih mampir ke sana, karena spesial di hari ini, mulai malam ini tanggal 9 sampai 10 Oktober ada pertunjukan kolaborasi lintas negara antara seniman Indonesia, Malaysia dan juga Singapura yang tentunya akan mengangkat kebudayaan peranakan. Dan menyaksikan pertunjukan seni di tepi sungai sambil menikmati semilir angin sore Jogja itu rasanya ciamik banget, magis banget, dan tentunya bisa membuat semangat lagi dan merasa nyaman ya kalau kita ada tinggal di Yogyakarta. Kamu bisa langsung mampir di Studio Banjarmili nomor 2, lokasinya di mana? Iya, pokoknya di Maps aja ya. Biar enggak usah jelasin, ntar kamu ke sono ya, ke sini ya, ke kiri ya, kanan emang bingung. Apalagi orang Jogja tuh uniknya adalah dengan ngalor ngidulnya. Kemarin aku habis lihat konten, kocak banget. Jadi ada seorang guru nanyain ke muridnya, "Kenapa arah mata angin kamu N utara, N selatan,

ke arah ini kemana, Pak? Ngalor, berarti itu masih ada, berarti itu tandanya kamu masih ada di Jogja. Gitu teman berdua. Dan beberapa lagu, list lagu kali ini masih siap untuk menemani kamu di Sore Ceria bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipi. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kamu teman-teman berdua yang sering banget main ke Alun-Alun Selatan, pasti udah gak asing ya sama satu tradisi yang unik banget, yang udah ikon banget di Yogyakarta, namanya Masangin. Alias jalan tutup mata di daerah, di antara dua pohon beringin gitu kan, yang ada di Alun-Alun Selatan. Tapi tau gak sih teman-teman berdua, secara historis tradisi Masangin ini ternyata dulu digunain sebagai bentuk latihan ketangkasan dan juga konsentrasi buat para prajurit keraton Jogja. Nah, katanya cuman mereka yang punya niat bersih dan juga pikiran fokus yang bisa berjalan lurus di antara kedua beringin itu. Nah lo, yang pak kemarin pas nyoba malah belok ke kiri, mana beloknya ke warung ronde lagi, pikirannya lagi mikirin siapa tuh. Dan kali ini teman-teman berdua, buat kamu yang pernah ke di pertama kali nih ke Jogja, tradisi apa ataupun sesuatu unik ya, sesuatu yang unik apa yang kamu dapetin, bisa spill ke nomor kita di 0811-2511-025. Kayak tadi ya kan, ada yang pertama ke Jogja kaget karena arah mata angin. Mbak Tri juga iya, aku lagi ngeh loh mbak, ternyata memang arah mata angin di Jogja tuh NKB. Ngiwon, nengen, ngisor, ndubur. Iya, ngalor, ngitun, ngetan, ngulon, ngiwon, nengen, ngisor, ndubur. Iya, N ya, the power of N. Oke, baik, karena N pas banget ada Naura yang udah gabung kali ini. Minta dong lagunya Ejitap yang Takut. Siap, aku siapin spesial tuh Naura yang udah join kali ini, karena tadi ya pas banget ngomongin sama N, Naura udah join dan minta lagunya Ejitap yang Takut.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
1: Katanya PNS masih jadi pekerjaan yang disukai sama anak muda. Tapi penasaran gak sih siapa ya PNS pertama di Indonesia? Dikutip dari Good News from Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX jadi pegawai PNS pertama di tahun 1940. NIP Sri Sultan Hamengkubuwono juga

0: angka 1 di belakang setelah 6 angka 0 menandakan urutan pertama. NIP ini berbeda dan unik dari NIP pada umumnya yang berawalan tahun lahir.
1: Ini Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: berdua, buat kamu yang mungkin masih terjebak macet ya teman berdua. Dan tentunya sore ini jangan lupa istirahat sejenak, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah daerah SMA Yogyakarta dan sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman bro 2 RRI Jogja yang berbahagia, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan lahir dan kenikmatan batin, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita bersama untuk mentadabburi firman-firman-Nya, mentadabburi ayat-ayat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengurai bersama surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang buruk. Menurut Az-Zuhaili, ayat ini mencakup pembahasan tentang dasar-dasar seluruh sifat mulia yang merupakan konsep pensyariatan yang berada di urutan kedua setelah konsep akidah tauhid. Setidaknya ada 3 konsep utama yang disyaratkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah menjadi insan pemaaf, artinya mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua adalah mengedukasi atau mengajak hal-hal yang baik, memberi contoh yang baik. Dan yang ketiga adalah berpaling dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri sehingga melakukan hal-hal buruk karena nafsu dan egoisme pribadi, atau dalam kata lain disebut orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Teman bro 2 yang berbahagia, demikian uraian singkat surah Al-A'raf ayat 199. Semoga dalam hidup ini, dalam era modern ini, kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pemaaf, untuk terhindar dari hal-hal yang buruk, dan tentu kita dipalingkan dengan orang-orang yang bodoh yang dapat mengganggu dan merusak iman kita. Sekian sedikit tadabbur kita surah Al-A'raf ayat 199. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo.
1: Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
0: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
1: Berapa orang nih?
0: Iya dong, nama tim Tongton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
1: Tak telat loh.
0: Enggak, gak bakal. Dek, gangguin aja sana. A few moments
1: later. Dek, jadi job interview gak?
0: Iya, jadi.
1: Ini udah jam 1 loh.
0: Hah? Ah, aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh, gimana dong telat ya? Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
1: Kan, kasihkan drama.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Jamu, teman berdua. Dan kali ini di segmennya Jamu ada 5 lagu yang bakalan kamu pilih, tentunya yang siap kamu pilih. Dan list lagunya apa aja, Jang? List lagunya simple, teman berdua. Nomor 1 ada Tulus, Jatuh Suka. Ada Virgon featuring Audi, Selamat Tinggal. Habis itu berikutnya ada apa lagi ya? Ada Noah, Separuh Aku. Ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Dan juga nomor 5 ada Ena featuring Ari Lasmana, Sesi Potret. Oke, ih cepet banget Kak Taufik. Sedas-sedas ya. Jangan lupa ada 3 loh Kak Taufik yang bisa kamu pilih. Gak cuma 2. Jadi Kak Taufik bisa milihnya 3. Dan kali ini aku lagi-lagi ada Tulus, Jatuh Suka, Virgon featuring Audi, Selamat Tinggal. Nomor 3 ada Noah, Separuh Aku, Bernadia, Laut Yang Tenang. Dan terakhir ada Ena featuring Ari Lasmana, Sesi Potret. Jadi buat kamu yang kali ini lagi dengerin Bro 2 Jogja, langsung dipilih lagunya. Karena tentunya tem Bro 2 nanti akan aku putar di jam 18.45. Jangan sampai ketinggalan ya. So kali ini lagu siap aku putar buat kamu sembari menunggu kamu bergabung di 102.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner of my mind. What you gonna do now? 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. Masih ada waktu buat kamu yang belum bergabung ya. Ada juga yang baru masuk di WhatsApp kita di 0811-2511-025. Minta dong listnya. Oke, boleh banget. Lagunya ada 5 yang bisa kamu pilih. Dan nanti lagu yang paling banyak kamu pilih akan aku puterin di jam 18.45. Yang pertama ada Tulus, Jatuh Suka, ada Virgon featuring Audi, Selamat Tinggal, ada Noah, Separuh Aku, Bernadia Laut Yang Tenang. And the last one is Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, yang lagi trending banget ya. Oke, kalau gitu lagunya segera dipilih di 0811-2511-025. Nanti akan aku puterin di jam 18.45. So, langsung join aja ya teman-teman.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: sulla kuto?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.

Setelah lagu dari Justin Bieber nomor 2 menemani kamu di pilihan lagu kali ini di special segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan satu persatu akan aku bacakan yang udah gabung di 0811-2511-025. Siapa aja jeng? Yang pertama Rika Taufik Noci alias nomor Sici untuk Ando ya mas. Buatnya lagunya dua ya, Tulus Enom featuring Ariel Smana. Terima kasih. Biar kenap ya Mbak Ajeng, jangan ganjil. Oh gak suka ganjil. Habis itu ada Kak Aviva minta lagunya Tulus Sesi Potret sama Noah. Kalau pilih lagu bener lewat kayak ini, ih bener banget dong. Makanya besok di save ya kakakku Kak Aviva, biar bisa request lagi. Ada Kak Nadira minta lagunya nomor 5 Kak Bayu. Aku pilih mana nih? Ntar. Oh ini. Kecil banget di bawah loh, ya ampun. Tulus Noah sama Virgon. Oke, Kak Bayu minta lagunya Tulus Noah Virgo juga. Ada Kak Tri di Balayan, Tulus Noah sama Bernadia. Kevin, aku pilih lagunya Tulus Virgon sama Bernadia. Bisa ada Pak Santoso. Oh Bang Santoso ya. Pilih lagunya nomor 3, 4 sama 5. Ada Kalana Purnamasari minta dong lagunya Noah Separuh Aku Bernadia sama Ino featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Wow, rata ya. Habis itu ada Kak Vika minta lagunya Tulus Noah sama Inau. Habis itu ada Kak Naura minta lagunya Sesi Potret Jatuh Suka sama Separuh Aku. Nice. Kalau gitu lagunya udah aku hitung-hitung nomor 2, berarti yang paling banyak adalah Sesi Potret Tulus Jatuh Suka sama Noah Separuh Aku. Ini dia lagu spesial buat kalian yang udah pilih di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu.

0: jatuh suka.
1: Tuh, siapa yang harus tanggung jawab kalau memang udah jatuh suka, tuh kan? Jatuh cinta udah biasa, tapi ini jatuh suka. Jadi sakitnya bertubi-tubi gitu kan ya, saking cintanya gitu teman berdua. Dua lagu udah aku putarin spesial di segmennya jamu-jamunya lagu kamu. Ada yang udah request tadi sesi potret sama Tulus jatuh suka teman berdua. Tapi tenang, masih ada satu lagi yang di segmennya jamu yang belum aku putar, ada Noah separuh aku. Dan kali ini jadi tanda bahwa aku harus pamit dulu teman berdua. Thank you. Matur nuwun sangat yang udah nemenin aku di sore ceria kali ini. Pokoknya selalu dengerin berdua Jogja. Dan kita akan jumpa besok hari ya. Hari Sabtu ya. Semoga sehat selalu. Dan kita bisa berjumpa lagi. So, aku Safira Ajeng pamit dulu. Nanti kamu akan ditemani lagi Abi. Bye-bye.

Selamat malam-malam teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 9 Oktober 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui pemilihan OSIS atau pemilu serentak berbasis elektronik voting atau e-voting yang digelar pada Kamis 8 Oktober kemarin. Tahun ini perhelatan demokrasi pelajar telah mencatatkan lonjakan partisipasi pemilih yang signifikan baik dari jumlah institusi sekolah maupun daftar pemilih tetap. Berdasarkan data resmi, pemilu e-voting 2026 diikuti oleh 90 sekolah tingkat SMP hingga SMA sederajat dengan total 29.700 siswa lebih yang memiliki hak suara. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang diikuti 81 sekolah dengan 25.900 lebih siswa. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Profesor Yasireli hadir sebagai pembicara kunci dalam perayaan Disnatalis Universitas Jana Bhadra atau UJB Yogyakarta ke-68. Di hadapan Civitas Akademika, beliau membawakan orasi ilmiah. Dalam paparannya, ia menyoroti dinamika dunia kerja global yang bergeser secara masif akibat tiga pendorong utama, yakni kecerdasan buatan atau AI, digitalisasi, transisi hijau atau green transition, dan juga berkelanjutan serta perubahan demografi menuju care economy. Eneker juga mengungkapkan bahwa meskipun teknologi AI menggantikan sejumlah jenis pekerjaan konvensional, gelombang ini juga menciptakan kebutuhan masif akan tenaga kerja yang menguasai teknologi tersebut. Kendati demikian, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah fenomena ketidakcocokan atau mismatch antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia.

0: Organisasi Kemanusiaan memperingatkan bahwa 4 bulan ke depan menjadi periode penting untuk menentukan apakah krisis pangan Sudan semakin memburuk pada 2027. Konflik, perpindahan penduduk, curah hujan yang tidak menentu, serta kekeringan yang dipengaruhi oleh El Nino menjadi ancaman terhadap hasil panen. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya yang akan mengejak teman Produ untuk bergabung bersama Produ Jakarta. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran MLC Music Live Chat yang juga dirilai oleh jaringan Produ di seluruh Indonesia.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua tadi, mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
0: Benar. Karena malam kita ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih, virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar Bang Abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wih, baik ya.
2: Baik dong. Sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh. Alright. Lagi pada di luar Jakarta ya Bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di sini.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur. Ya,
2: timur. Tapi ke perbatasan ya, antara Bandung sama Tajikistan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke. Di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Dan Mbak di bass.
1: Bas, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi. Kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa di namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
0: Guntur. Guntur. Benar. Okay. Alright. Ini berarti 5 nih ya membuat sebuah band namanya Equal.
2: Yes.
0: Wah, ini dari namanya nih, kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh sesuai artinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat kesetaraan hari ini.
1: Tiba-tiba. Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Kagetnya?
1: Wih, kaget. Tapi cerita gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk?
2: Okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudaraan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan PUBG-nya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe. Gitu. Kita udah emang temen deket aja.
1: Gitu. Jadi karena temen nongkrong bareng, saya hit ya.
2: Betul.
0: Seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA
2: bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA. Kalau PUBG dari kita main di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Temen kecil.
1: Waktu saudara SMA juga. Saudara. Waktu SMA Babe kepala. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku. Bawa buku. Oh gitu. Jadi emang nongkrong.
0: Okay.
1: Tapi akhirnya nemuin kayak selera yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Ini sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya? Karena mungkin kita lingkungan bareng, tapi di kita punya band juga masih punya. Jadi influence beda juga, tapi akhirnya pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih. Ditanya kita ngopi satu invisi lagi untuk seperti apa ya, terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei EP perdana nih, berarti debut ya.
1: Debut EP pertama.
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu enggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
0: Ini agak nah,
1: silakan apakah kanan kiri?
0: Apa kanan kiri itu?
3: Justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sih. Ada di dia sebenarnya.
1: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe, Babe udah punya jen dari perhitungan. Boleh.
2: Kirei itu lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama orang cewek yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
1: Oh iya,
2: dalam jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Itulah nama villanya tuh Villa Kirei.
1: Oh, oh okay. Ya.
2: Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah.
1: Oh gitu.
2: Okay. Oh, beberapa pintar itu termasuk kayak Joko Bodo, terus.
1: Berarti ini karena nama villa. Apa nama villanya Riung Gunung? Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love dan juga akhirnya dimaknai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Sofis.
1: Filosofis, benar.
0: Ada unsur ketidaksengajaan
1: dari nama Vila.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin Safir harus cari cara bagus-bagus.
0: Benar. Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Itu kan nemunya di Vila ya namanya. Itu L-nya satu apa tuh kira-kira?
2: Dua sih.
1: Oh, L-nya dua. Oh, oke.
2: Okay.
1: Aman kalau gitu, Kang.
0: Aman ya.
1: Kok ini personal nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini apa sih ini, saya paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ini. Ya.
0: Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan hari ini ingin bertanya juga, boleh banget langsung live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke 0811 800.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

Udah siap. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Equal.
0: Asik. Ini nih. Akang-akang berbakat.
1: Asik.
0: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
0: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener. Apa tuh? Yoi.
0: Iya.
1: Berarti di ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih? Ini dari misalnya dari atau dari Babe
2: gitu. Cara penulisan sih hampir semua yang nulis.
0: Oh.
2: Lagu itu kalau enggak salah PUBG yang full bikin.
0: Oh, seru-seru.
2: Cuma ingin kamu. Beliau ini yang tulis semua sama lirik.
0: Yang mana kan yang ingin kamu? Kang?
2: Yang lagi.
0: Kangen, oh, kangen lagi. Oke.
1: Benar banget. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Ini kalau secara teknik boleh Pak Ki jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat ya, untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Oke.
3: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang lagi, terus aku jawab, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen lagi itu kan kita ada sentuh pop gitu.
0: Sentuh
3: popan gitu ya.
0: Oke okay, oke. Okay.
3: Ya, biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype
0: banget. Oh, yeah.
3: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita juga lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se ya nggak kayak city pop banget gitu itu berbeda banget makanya bisa dibedain tuh Kangen lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita di benernya penting kita nggak bikin musik yang akhirnya membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre kita pop sebenarnya maksudnya okay. Ke pop juga sih.
1: Alright, benar-benar karena sekarang kan genre juga udah diverse banget gitu kan ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan
0: betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya dari mananya gitu
3: nah bandnya ini vokalisnya ya dia bisa humoris
0: oh lebih kejualan Kang Dinot berarti lebih kejualan Kang Dinot kalau
2: ya lulusan Cagur.
0: Oh dari
1: Oh, iya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Nah, bisa. Top setan mungkin kita nggak tahu kan.
1: Ekstrim.
0: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya. Kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
0: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
1: Nah kalau yes, bener.
0: Kalau dari This is Equal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
0: Oke.
2: Di jalan ada apa invitation gitu dari temen birthday ceritanya.
0: Nice.
2: Gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM cuman. Kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
0: Oh. Oke.
2: Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gua baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon. Apalah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin si terusnya udah 2012.
0: Wow.
2: 23 tahun kemudian. Dan itu harusnya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 yang sempurnya. Oh iya, ya, baru nemu ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah suaranya dengan tema si hati-hati di jalan itu.
0: Oh, wow. Alright. Jadi itu dari SMS benernya.
1: Bener. SMS siapa?
0: Itu kan cewek. Bener. Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
1: Karena ada paketnya dulu.
0: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: SMS dulu ada.
0: Aduh, orang dulu. Lu orang
1: berkarakter
0: ngerti
1: banyak yang ngerti
0: gengsi ya, nggak tahu talknya ya, nggak tahu pakai talk mania ya.
3: Oh, tahun ini justru itu yang hati-hati dan di jalan-jalan justru jadi banyak banget ya, maksudnya ada beberapa yang emang kata-kata kayaknya emang cukup apa ya, bakal jadi viral gitu.
0: Iya, iya.
3: Nah, sampai terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
0: Iya, di belakang truk. Ya benar. Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Katanya.
0: Enggak, kalau enggak ya kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu. Kita DJ.
1: Benar.
0: Karena pergi rindu tak pulang.
1: Lucu-lucu tuh.
0: Iya, lucu-lucu di belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau DJ ya.
0: Ini.
1: Apa?
0: Baru inget.
1: Apa?
0: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
0: Armada, benar.
1: Iya,
0: oh iya,
1: Titi
0: DJ. Oke.
1: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
0: Kiku Japu
1: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu. Dari mana nih Kiku Japu
2: itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
0: Oke. Okay.
2: Dari corusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
0: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
2: Kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
0: Iya. ternyata malah bahasa
1: Indonesia.
0: Singkatan ya. Kini ku tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini cerita tentang apa nih Kang?
2: Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhir.
0: Oke.
2: Okay. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
0: Okay. Waduh, right. Asik nih.
1: Ya jadi tujuan akhir.
0: Okay. Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Apa tadi? Tadi apa? Tadi bahasa gitu kan?
2: Setelah ikhtiar.
0: Berubah. Tiba-tiba.
1: Gak salah tapi
0: iya. Setelah itu ya
1: akhirnya menemukan mana jalan pulang. Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
0: Iya.
1: Aman.
0: Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
0: Iya,
1: ya?
0: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih Kak Juno.
1: Blunder. Aduh, blunder aduh, lagi.
0: Aduh, aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini dengerin apa.
1: Yoi, ada kangen lagi.
0: Kangen nih. Lagi.
1: Ini tadi tulisannya PUBG berarti ya?
0: Yang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya sebenarnya ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja. Maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
0: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini. Ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, notasi dan sebenarnya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Tuduhannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
0: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada, emang ada, kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
0: Iya,
3: ada,
0: iya, iya.
3: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
0: Oke.
3: Okay. In cowoknya tentang, sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa okay. Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
0: Ya. Nanti kita translate. Nanti kita bantu translate. Okay.
3: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA sih. Okay. Padahal baru 6 bet abisnya gitu.
0: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru hari ini.
0: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Orang-orang di masa muda SMA gitu. Dengar tuh jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
0: Oh.
3: Ya dari sana pengembang benernya, karena aku juga rasain juga gitu, emang iya sih kalau lagi kasmar ketemu sama cewek pacar gitu ya, pasti bawaannya kangen kan, kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya yeah. Bikinlah si gini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita wow. Yang kita alami. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Oh. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Bikin lagu bisa gitu. Kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar si yang bisa diingat gitu orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya aja kayak gitu.
0: Oh,
3: gitu sih.
0: Yeah.
3: Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Dari angkot.
0: Dari angkot ya. Oke.
1: Ya bener, gak ada salah kan? Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja
0: sih? Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini nggak, Kang? Ada turu bolong-bolong gitu nggak? Ya kan, aku begitu kan biasanya.
1: Iya benar.
0: Cipratan chat.
3: Cipratan chat ya benar.
1: Astaga. Ya udah deh, kita denger Kangen lagi nih, salah satu single di album Kirei. Betul. Dari This Is Equal, teman-teman berdua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Hey, tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
1: Yo, ay, City Pop sih.
0: City Pop. Banget. Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Benar. Kenapa akhirnya memutus untuk apa? Bilang kayak di EP ini, jadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng manajemen, bareng produser yang kita. Dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah. Dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, masuknya di mana, nggak mungkin tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi dari 5 itu kita par nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk telinga Gen Z sekarang, awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sepan popnya sih.
0: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke. Tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
0: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen tentang yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar. Yes. Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang ini nggak sih sama minuman Hope itu?
0: Apa itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau Hope ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
1: Ya kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hope ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si Hope ini ada di liriknya.
0: Oh. Okay.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada si Hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada si Hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ya revisi ini Hope ya, ini Hope ya gitu. Awalnya kayak gitu, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
0: Oke.
2: Dem aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, kayaknya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin gitu-gitu.
0: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja, kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kan awal tuh nulisnya Hope. Gitu.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap gitu. Hop.
0: Salah. Iklan. Iklan provider itu.
1: Udah gak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih. Iya. Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oke. Jadi kayak gitu.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twist ya ternyata ya.
0: Klik.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi tuh benang merahnya itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
0: Benar.
1: Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya lagu yang
2: bentar gua lucunya aja nih.
1: Banget. Banget. Coba Kang.
3: Ya, justru yang Ingkam tuh lagu teraman ya.
1: Kalau tidak ada. Oh, oke.
3: Okay. Ya, banget lah kayak This Is Equal, nas banget ya. Kita orang
1: iya percaya
3: tadi lirik lah. Ah tadi judul lagu Hope ternyata juga di dalamnya nggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya.
3: Kiku Japu apa tadi? Jepang-Jepangnya nggak Jepang gak juga. Kalau Ingkam ya ini yang
0: intranya
3: lagi.
1: Ingkam bener. Ingkam oh Ingkam ya. Yeah, yeah, yeah.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Ingkam tuh tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh, iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinat boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
1: Oh, iya, silakan.
3: Boleh. Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Ya pengalengan.
3: Boleh kan? Kalau sih kamu sebenarnya ini lagu spesial saya buat untuk sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kalau lihat dari sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin net ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu. Tadinya kalau aku nulis, gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan? Emang gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini. Mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
2: lengkap lah ya.
3: Lengkap aja lah gitu. Yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang, pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja, tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial, tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Ingkam ini. Ya mudah-mudahan ingin kamu Ingkam ini menjadi Ingkam.
1: Amin. Iya. Bener. Babe kayaknya baru tahu juga deh. Baru ngangguk-ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Bener. Okay.
1: Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Tadi ada ini dulu nih, ada katanya belum di note nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong di angkot tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah di Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi.
1: Oh.
3: Karena aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak sempet gak sih ada yang gitar yang main gitar?
1: Saya kan
3: Ellen edit ya kan.
1: Main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda tapi Kang,
3: suka
1: beda
3: ya.
1: Kang, beda, jadi,
0: beda Kang.
1: Beda Kang.
0: Oh, beda.
1: Beda Kang.
0: Beda enak ya Kang. Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
1: Gitu, ini.
3: Kan suka kayak gitu kan?
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu kan.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh
3: dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu.
1: Jadi jadi cerita
3: lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham pak. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh coba.
0: Karena kan isi sequel tadi ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga. Dan pasti ini hubungannya cukup-cukup erat. Tapi ketika kita mungkin bekerja juga pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak terjadi ketika mungkin yang egonya cukup pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe.
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar bijak gitu ya.
4: Beliau selalu netral.
1: Kita
4: lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan karena sesuatunya, bukan.
1: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau ada ketika konflik Babe ini kayak biasa barudak.
3: Nah, iya benar.
1: Gitu ya.
4: Benar banget.
5: Iya, sudah.
1: Oke.
5: Yang pasti sih kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Cuma kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Gak ambil pusing.
1: Ya benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot ke si Giri nih. Lu, gue bikin ulik nih lagunya, lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
1: Mungkin
3: lagi sibuk ya.
4: Benar banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya orang
0: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Suasana di studio ini, Babe kadang ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, di parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Bro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu yang ngetik aja nih, Kang. EP ini.
2: Oke. Tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot _ Equal. Ajin.
1: Oke, pokoknya pastinya sistol dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi.
1: Kangen lagi. Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. This Is Equal.
0: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG.
1: Thank you. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2 ya.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
3: Equal.
1: Oke. Bye-bye.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Suju teman Pro 2, Mr. Simple menemani kamu kali ini, masih menyapa untuk panjenengan Sugeng Dalu semuanya ya. Di Pro 2 FM Jogja yang disiarkan dari Jalan Avandi Demangan. Yang lagi siaran ada Suryo Abi Maruf kembali menyapa kamu malam ini teman Pro 2 di Jumat malam 9 Oktober 2026. Setelah tadi kita dengerin ada teman-teman dari Pro 2 Jakarta yang ngajakin kita untuk ngobrol bersama musisi di MLC Music Live Chat untuk edisi malam hari ini yang juga disiarkan oleh jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Kali ini menyapa untuk kamu yang ada di seputaran Yogyakarta. Aku menyapa juga buat kamu melalui berbagai platform ya, melalui streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga kita lagi live YouTube, dan juga kita lagi live TikTok teman Pro 2. YouTube-nya di RRI Jogja Official, persiapan nanti jam 8:30, dan juga TikTok kamu bisa saksikan audio visual kita di RRI.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits yang sempat jadi jawara teman Pro 2 di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Untuk edisi minggu lalu teman Pro 2 ada Tulus Teh Hijau menemani kamu juga buat yang lagi menikmati hidangan hangat malam hari ini, baik itu makanan atau juga minuman, baik itu food atau juga beverage teman Pro 2. Yang jelas aku di sini stay di kursi warna hitam ini dengan suasana warna biru dan agak sedikit gelap teman Pro 2, karena aku pengen suasana hangat malam hari ini ya. Menemani kamu dengan lagu-lagu yang juga mudah-mudahan bisa menghadirkan kehangatan di sana, apalagi buat kamu yang butuh informasi seputar kesehatan. Bentar lagi kita akan live YouTube teman Pro 2 bersama dokter gigi Erla Asmalasari, dentis kita malam hari ini, dengan bahasan seputar mitos versus fakta kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini mungkin akan mengklarifikasi ya buat kamu yang pernah mendengar suatu tips atau juga hal-hal yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, apakah tips itu adalah mitos atau fakta. Kita langsung nanti ngobrol bersama dokter gigi Lala malam hari nanti. Dan tentunya kamu juga bisa gabung teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Jogja yang kami tunggu di WhatsApp 0811 2511025.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Terbaik.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: Mampro 2 segmen ngobrol bareng di Pro 2 FM Jogja untuk edisi malam hari ini. Dan kita nggak sendirian lagi teman Pro 2 karena sudah ditemani oleh dokter gigi Lala yang sudah bersama kita malam hari ini. Kita live YouTube teman Pro 2 di RRI Jogja Official. Halo, selamat malam dokter gigi Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, malam mas.
0: Baik, kabar baik dokter ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Terima kasih dokter udah berkenan untuk menemani teman Pro 2 yang lagi menunggu nih. Sebenarnya apa sih yang akan dibahas malam hari ini terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, apalagi kita ngangkat sama yang namanya mitos versus fakta ya dokter ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kenapa sih dok? Apakah memang di zaman era digitalisasi di mana mudahnya kita mendapatkan klarifikasi informasi ya? Apakah memang mitos-mitos itu masih ada aja dok? Gimana sih dok?
1: Iya, jadi memang mas, kesehatan gigi dan mulut ini memang tidak lepas dari mitos ya mas ya. Jadi memang in this era global seperti sekarang, media mudah diakses, tapi ternyata memang masih banyak beberapa informasi yang salah. Dan nanti ketika dibiarkan terus menyebar, ini akan mempengaruhi ya mas ya, dari perilaku seseorang itu untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut. Sehingga agar kita tidak terjebak dengan mitos seputar kesehatan gigi dan mulut ya, kita harus ngerti ya mas ya, yang benar seperti apa kayak gitu.
0: Kita mulai dari mitos yang paling enggak banget dokter. Nah, yang pernah dokter dengar nih, apa nih dokter? Sebagai trigger kita nih dokter, biar seru.
1: Iya, kalau paling banyak itu adalah yang tentang cabut gigi atas mas, bisa merusak saraf mata.
0: Oke, oh aku pernah dengar. Iya, bahkan banyak seliweran di media sosial ya. Hati-hati segala macam. Oh, penjelasannya gimana tuh? Apakah itu mitos atau fakta dok?
1: Iya, jadi karena mungkin dikiranya kalau gigi itu deket sama mata gitu ya mas ya.
0: Saraf mata.
1: Sehingga nanti akan mempengaruhi. Padahal kalau misalnya teman-teman itu melakukan cabut gigi ke dokter, itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena kita sudah mempunyai prosedur khusus ya mas ya. Jadi ada SOP-nya, mulai dari anamnesanya, kemudian dari wawancara medis, kemudian pada saat tindakannya. Sehingga pasti akan ditanya, mungkin ada riwayat penyakit yang lainnya. Jadi ketika dilakukan ke dokter gigi ya, itu nggak usah khawatir seperti itu. Jadi itu tidak akan merusak saraf mata atau bikin buta atau yang lain-lainnya seperti itu mas.
0: Kalaupun ada penjelasan, mungkin saja yang menyebarkan informasi itu adalah pasien yang mengalami hal tersebut versi dia. Itu sebenarnya apa yang terjadi dokter?
1: Iya, jadi banyak hal ya mas ya yang terjadi. Kemungkinan memang sebelumnya sudah ada riwayat, kemudian mungkin dilakukan tidak dengan tenaga ahli, karena sekarang banyak juga ya mas ya yang bukan dokter gigi tetapi melakukan tindakan juga. Iya seperti itu. Jadi entah alatnya tidak steril dan yang lainnya seperti itu. Tetapi pada prinsipnya ketika dilakukan ke ahlinya, ke dokter gigi, itu pasti akan kita sudah sesuai prosedur untuk tindakan pencabutan. Jadi aman seperti itu.
0: Itu dia ya. Jadi ada mitos sebenarnya yang sering diklarifikasi oleh dokter gigi ya, dalam hal ini terkhusus dokter gigi Lala dentis kita malam ini teman Pro 2 terkait dengan kalau proses pencabutan gigi atas itu mempengaruhi atau berbahaya terhadap syaraf, khususnya syaraf mata. Tapi ternyata itu adalah mitos ya dokter ya. Karena mungkin saja ada kendala-kendala dari yang menceritakan atau yang menghembuskan mitos itu, karena mungkin ada faktor lain, salah satunya adalah ditangani oleh orang atau juga tenaga yang bukan profesional atau yang bukan seharusnya dokter ya. Oke, itu teman Pro 2. Mudah-mudahan kita punya klarifikasi beberapa mitos atau fakta ya. Jadi teman Pro 2 mungkin masih ada yang bertanya-tanya, pernah terselenting mendengar masukan dari kanan kiri atau juga orang tua. Nah, saatnya kita klarifikasi bersama dokter gigi Lala. Nah, dokter, kalau misalnya beberapa hari belakangan ini, apa nih dokter, berita apa yang perlu diklarifikasi dokter?
1: Iya, ada juga sekarang karena iklan-iklan itu banyak ya mas.
0: Gimana tuh?
1: Iya, jadi ada beberapa bahan yang bisa kemudian memutihkan gigi, atau dengan karang gigi itu tidak harus ke dokter gigi,
0: Iya,
1: dengan sikat tertentu tiba-tiba karang
0: rontok
1: giginya bisa
0: sendiri.
1: lepas,
0: Iya,
1: rontok sendiri. Nah,
0: betul.
1: itu juga banyak sekali ya, Mas,
0: Iya,
1: ya.
0: iya, iya.
1: Atau mungkin bahan tambal yang ditempel-tempel itu, Mas, itu juga
0: Bener.
1: banyak sekali. Nah,
0: Venir, apa namanya?
1: iya, yang
0: Versi.
1: beli online, ya,
0: Bener.
1: kemudian ditempel. Nah, itu
0: Nah,
1: juga
0: kita bahas
1: banyak
0: satu-satu, dokter.
1: sekali.
0: Kita bahas satu-satu,
1: Iya,
0: gimana, dokter? Kita bahas dari
1: iya,
0: karang gigi deh, ya. Kan ada beberapa
1: iya.
0: alat gitu ya yang bisa membantu kita untuk membersihkan karang gigi tanpa harus ke dokter gigi. Nah, itu gimana, dokter?
1: Iya, jadi sebenarnya kita bedakan untuk plak ya. Kalau sama karang, kalau plak itu memang dia terbentuk ketika kita sudah habis makan, dan itu memang bisa dibersihkan dengan sikat gigi seperti itu. Nah, tetapi plak yang memang susah dibersihkan, lama-lama dia akan numpuk menjadi karang. Jadi kayak yang batu lebih tebel itu ya, Mas, ya. Itu tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi biasa seperti itu. Kemudian kalau dengan cairan-cairan, apabila itu mengandung asam yang tinggi, itu juga kemudian malah mengikis gigi. Sehingga memang kalau karang gigi itu memang dibersihkannya hanya ke dokter, nanti dengan ada alat kita ya, Mas, ya, itu untuk membersihkan karang gigi, dan itu aman ya. Jadi tidak kemudian membuat kadang ada ya yang nanti habis dibersihin karang nanti takutnya giginya seperti apa, itu tidak. Jadi aman, dan memang hanya bisa dibersihkan ke dokter, tidak dengan cairan-cairan tadi seperti itu, Mas. Ya.
0: Baik, itu dia. Itu yang soal plak gigi ya, dokter ya, atau karang gigi ya. Nah, kalau soal hal lain tadi, dokter, termasuk mitos-mitos lain tadi yang sempat dibahas.
1: Iya, jadi kemudian ada pemutih gigi itu juga
0: pemutih
1: banyak ya,
0: gigi,
1: Mas, ya. Jadi entah itu ada campuran dengan soda kue atau dengan pasta gigi dicampur apa, itu kan juga banyak ya, Mas, heks-heks sekarang itu ya. Jadi kalau merujuk dari American Dental Association itu, jadi memang mengungkapkan bahwa cairan yang sering itu kayak soda kue dicampur stroberi atau yang lainnya itu tidak memiliki kandungan yang ampuh untuk memutihkan gigi. Jadi bisa malah berisiko giginya menjadi sensitif, kemudian menjadi keropos gitu ya, Mas, karena asam gitu ya, Mas, ya. Jadi kalau misalnya untuk pemutihan gigi atau bleaching itu ya sebaiknya memang ke dokter gigi, sehingga akan dijelaskan, karena karakteristik rongga mulut orang itu kan beda-beda ya, Mas, ya.
0: Betul.
1: Nggak bisa disamakan. Jadi memang harus konsultasi dulu seperti itu, Mas.
0: Nah, selanjutnya yang seru juga, banyak seliweran itu terkait dengan pelapis gigi. Nah, pelapis gigi instan. Nah, itu gimana, dokter?
1: Iya, jadi banyak yang ditempel-tempel kemudian untuk nutup lubang gigi seperti itu ya,
0: Iya,
1: Mas. Jadi
0: tapi dipraktekannya
1: itu
0: bisa, dokter. Iya,
1: iya,
0: kan?
1: Tapi nanti ketika
0: Gimana?
1: banyak yang jadi bikin sakit, itu kita bongkarnya setengah mati, Mas.
0: Itu sebenarnya
1: Jadi
0: bahannya
1: malah
0: apa sih,
1: jadi
0: dok?
1: merusak. Iya, jadi memang dia bukan dikhususkan untuk bahan, kan kalau kita ada bahan tambal gigi itu memang khusus ya, Mas, ya. Iya, baik yang tambalnya di dengan sinar maupun tidak, itu memang khusus dan dia didesain aman gitu. Nah, entah banyak yang beredar itu memang bisa diaplikasikan mandiri, tetapi nanti ketika jadi bengkak atau jadi, karena kalau kita nambal itu kan nggak asal langsung ditutup gitu.
0: Betul,
1: ya, Mas, ya. Jadi
0: dibersihin dulu.
1: Ada beberapa ada dibersihin dulu, kemudian nanti ketika bahan-bahan pun yang dilapis ditambal itu kan berbeda-beda. Apakah dia istilahnya kayak di saluran akarnya dibersihkan dulu, kemudian ada juga yang dikasih lining apa kayak obat gitu ya, Mas, ya, sebelum ditutup tambalan. Iya, jadi kasus dan kasus tiap gigi itu beda-beda. Jadi tidak bisa asal ditutup, bisa jadi nanti malah kemudian bengkak atau jadi sakit seperti itu. Jadi prinsip nambal gigi tuh nggak seperti tambal ban itu yang masih ada lubang langsung ditutup.
0: Iya, tapi aku pernah nonton nih, dokter. Aku lihat ini bener, sampai komen juga nih, kak, praktekin, kak, praktekin. Oke, dipraktekin, dokter. Yakin ini ya. Nah, dampaknya apa, dokter, itu dari hal-hal tadi yang sebenarnya yang sudah kita pahami nih, ternyata ada penjelasan langsung dari dokter gigi Lala. Itu dampak buruknya apa, dok?
1: Iya, yang jelas ketika tadi bertambah bisa tambah bengkak ya, karena dengan bahan ada beberapa kasus juga ketika gigi sakit, kemudian kita bersihkan, kemudian ditutup itu aja kadang bikin bengkak ya mas, apalagi benar. Dengan bahan-bahan yang memang asal langsung ditutup tanpa misalnya dibersihkan lubang atau karies giginya, jadi ya. Yang pertama jelas bisa bikin tambah sakit, kemudian jadi infeksi, jadi bengkak, seperti itu mas. Jadi itu yang malah dikhawatirkan. Lebih lanjutnya seperti itu.
0: Malah lebih repot teman produk.
1: Iya betul.
0: Karena lebih beresiko ya dokter gigi ya.
1: Iya
0: betul. Nah ini menarik, sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung di WhatsApp Produa FM Jogja malam ini. Siapapun kamu yang sedang memantau siaran Produa Jogja malam hari ini, kita bersama dokter gigi Lala tentang mitos versus fakta kesehatan gigi dan mulut. Kamu boleh gabung teman Produa untuk mengklarifikasi langsung, mungkin ada informasi-informasi yang pernah kamu dengar dan masih tanda tanya di benak kamu, kamu langsung aja bisa klarifikasi ke dokter gigi Lala malam ini di WhatsApp-nya. Aku tunggu teman Produa di 0811 2511025. Kita break satu lagu ya dokter.
1: Oke,
0: baik.

0: FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Comeback again teman Pro 2, menemani kamu kali ini dengan tema yang menarik teman Pro 2. Dan semakin ramai malam hari ini terkait dengan mitos versus fakta kesehatan gigi dan mulut. Tentunya aku gak sendirian, kita bersama dentist kita malam hari ini, ada dokter gigi Lala. Masih di sana dokter ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Dokter, kita lanjutin lagi obrolan kita seru malam hari ini dengan beberapa pertanyaan yang udah bergabung, dokter, di 0811251025 yang udah gabung malam hari ini dari Bayu di Godean, ya. Dokter, mengapa gigi seseorang bisa menguning atau berubah warna seiring dengan waktu, terlepas dari faktor kebiasaan menyikat gigi? Nah, gimana dok penjelasannya?
1: Iya, jadi kalau gigi, sebenarnya kalau pada prinsipnya gigi orang itu kan tingkat gradasinya beda-beda ya mas ya. Jadi ada yang putih sekali, kemudian putihnya juga ke kuning dan seterusnya. Nah, kemudian pewarnaan gigi itu juga bisa disebabkan juga karena kebiasaannya mas. Baik itu kebiasaan makan, kebiasaan minum terutama, atau mungkin merokok itu juga bisa. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang kemudian itu membuat gigi itu menjadi tidak putih, jadi agak menguning seiring berjalannya waktu gitu mas.
0: Begitu ya. Pertanyaan selanjutnya masih dari Bayu. Apa saja penyebab utama noda atau stain pada gigi yang paling sering ditemui sehari-hari, dokter?
1: Paling sering karena rokok, mas.
0: Gimana dokter penjelasannya, dokter?
1: Banyak. Ya, jadi memang noda staining di perokok itu memang paling sering. Dan itu kelihatan sekali. Jadi nempel di gigi itu kelihatan sekali. Kemudian termasuk gusinya juga lama-lama. Kalau gusi sehat itu kan warnanya agak merah jambu. Merah juga, ya, mas. Nah, kalau perokok itu biasanya ada kehitaman, kayak gitu. Itu jadi khas sekali dan kelihatan sekali di rongga mulutnya. Paling banyak memang rokok, mas.
0: Oke, ada bahan-bahan lain dokter atau kandungan lain yang mempengaruhi tadi?
1: Kalau selain rokok biasanya pola minum.
0: Pola minum, minum apa dok?
1: Kopi yang berwarna, ya. Kemudian tadi memang sikat gigi itu juga mempengaruhi. Jadi ketika sikat giginya tidak benar atau caranya keliru, waktunya keliru, itu juga mempengaruhi pewarnaan di gigi seperti itu.
0: Oke, baik, itu dia teman Pro 2 ya. Mungkin makanan-makanan dokter, kayak misalnya makanan daerah yang terlalu manis atau mungkin juga yang terlalu asam dokter.
1: Kalau itu biasanya nanti lebih ke pengikisan gigi sih mas, jadi kayak giginya mudah rapuh ya, bukan di pewarnaannya, di stainingnya.
0: Kadang-kadang memang benar nggak dok, mitos atau fakta beberapa daerah tertentu itu kebanyakan masyarakatnya itu kesehatan gigi dan mulutnya itu sedikit tidak terawat karena makanan tradisionalnya. Nah itu ada nggak dok?
1: Ya, jadi memang banyak makanan tradisional daerah yang mungkin jadi habit dimakan setiap hari dan lebih sering, itu jadi memang tingkat asamnya tinggi sehingga giginya menjadi lebih rapuh, atau mungkin air mas, jadi kandungan airnya kapur itu lebih tinggi, itu juga biasanya giginya juga lebih mudah keropos, lebih mudah patah gitu daripada yang tidak seperti itu.
0: Bisa diberi contoh dokter?
1: Jenis-jenis makanan kayak cuka itu ya, itu kan banyak yang setiap hari sarapannya harus itu
0: lagi.
1: Kemudian daerah-daerah tertentu yang airnya memang agak tidak bagus itu juga seperti itu.
0: Oke, dokter mau ngomong pempek gitu dokter. Karena saya orang Palembang dokter. Jadi jadi memang kerasa dokter ya. Jadi beberapa beberapa usia-usia tertentu itu banyak yang terganggu dengan kesehatan gigi dan mulutnya akibat sering banget cuka pempek itu kan asam ya dokter ya. Nah, kalau di Jawa atau Jogja atau di daerah lain kan cuka pempek itu dicocol ya dokter ya. Pempek itu dicocol dengan kuahnya. Tapi kalau di tempat kami itu diminum dokter. Itu gimana dokter? Iya, diminum.
1: Iya.
0: Dihirup bahasanya.
1: Kandungan asamnya kan tinggi ya mas ya, sehingga giginya mudah keropos, mudah karena asamnya tinggi tadi mas ya. Betul.
0: Berarti benar ya dokter ya. Sarannya gimana dok? Sarannya habis makan selama ini sih habis makan kumur-kumur, ada saran lain nggak dok?
1: Iya, jadi kayak karena itu habit ya mas ya.
0: Bener,
1: kita
0: favorit,
1: bilang
0: betul.
1: Menghilangkan habit juga
0: berat,
1: ya mas ya. Sebaiknya memang kontrol rutin aja sih 6 bulan sekali
0: tidak
1: ya. Jadi bisa terdeteksi secara dini ya mas ya.
0: Baik, lanjut. Dari Fuad. Fuad kali ini izin bertanya dokter, untuk anak balita, sebenarnya seberapa penting sih untuk dilakukan pengolesan kalsium ke gigi? Karena kan banyak beredar di media sosial untuk melakukan hal tersebut. Nah, gimana dok klarifikasinya?
1: Iya, jadi memang ini salah satu mitos juga ya. Kadang-kadang gigi susu itu kan karena, atau gigi anak-anak itu kan karena besok masih ganti, sehingga nggak usah dirawat kayak gitu, nanti akan ganti. Padahal kalau gigi anak itu jelek atau lubang itu nanti gigi penggantinya biasanya juga jelek. Kemudian terkait dengan istilahnya vitamin gigi ya sekarang ya,
0: Vitamin gigi
1: anak, untuk anak-anak itu memang fluor ya kandungannya itu memang dia mencegah terjadinya karies di gigi anak-anak anak-anak yang memang baru erupsi, baru tumbuh giginya masih gigi muda gitu ya Mas ya. Biasanya umur 6 tahun itu gigi-gigi permanen yang muda yang baru tumbuh itu biasanya kita olesi itu memang untuk mencegah terjadinya karies. Tapi tetap ya balik lagi pola sikat giginya sama waktunya harus benar
0: gitu. Oke, vitamin gigi. Pernah dengar dokter, vitamin gigi betul. Terus rasanya disukai oleh anak-anak karena seperti bubble gum segala macam ya rasanya dokter ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau untuk vitamin gigi itu dokter, apakah harus memang aplikasinya ke dokter gigi atau bisa diaplikasikan sendiri dokter?
1: Iya, nanti karena memang ada aturan-aturan tertentu untuk vitamin gigi itu. Jadi karena dioles ya Mas ya, bukan yang diminum, bukan tablet.
0: Karena lagi-lagi di medsos itu begitu mudahnya dokter. Ya sehingga kita tertarik untuk beli kan. Pada intinya kan promo sebenarnya dokter ya.
1: Iya. Sebaiknya dikonsultasikan ke
0: baik,
1: dokter gigi.
0: Baik. Lanjut dokter, ada pertanyaan. Aduh, satu lagi pertanyaannya ya. Boleh. Waktunya udah hampir jam 9 malam dokter. Pengen tanya nih dari Lara. Bagaimana dokter mengevaluasi apabila ada pasien yang mengalami keluhan yang sama berulang kali setelah mendapatkan perawatan gigi? Apakah perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap diagnosis sebelumnya, efektivitas tindakan, makanya kepatuhan perawatan lanjutan atau faktor lain yang mungkin saja belum teridentifikasi, dan bagaimana dokter dalam hal ini menyikapi pasien yang menyampaikan ketidakpuasan atau merasa kurang mendapatkan penjelasan tanpa langsung menganggap bahwa pasien ini tidak memahami prosedur medis. Terima kasih dokter. Waduh, gimana dok? Iya,
1: panjang sekali ya. Yes. Terima kasih. Ya,
0: diklarifikasi dengan profesional dokter ya.
1: Jadi memang ketika pasien datang berkali-kali dengan keluhan yang sama, memang harus kita kaji ulang ya. Yes. Mungkin juga butuh pemeriksaan penunjang, misalnya harus dengan rentgen foto seperti itu. Kemudian penjelasan ke pasien sampai benar-benar pasien paham. Kalau misalnya pasiennya lansia atau mungkin agak susah untuk menerima atau apa dengan diagnosa dan penjelasan dari kita, biasanya kita minta ada pendamping, misalnya anaknya atau mungkin kalau anak-anak dengan orang tuanya seperti itu, sehingga informasi yang kita sampaikan itu sampai ke pasien. Karena bisa jadi kita misalnya memberikan obat ya Mas, antibiotik habis-habis, ternyata penerimaannya berbeda seperti itu, atau mungkin kita saran tindakan nanti penerimaannya berbeda. Nah itu bisa juga didampingi dengan pendamping, misalnya orang tuanya atau kalau lansia dengan putra-putrinya seperti itu Mas. Yang penting memang terus kita kaji atau apabila diperlukan pemeriksaan penunjang.
0: Baik, terima kasih dokter Gigi Lala untuk melengkapi apa nih dok sebagai penutup dokter, biar lengkap nih dok malam ini.
1: Iya. Jadi ada baiknya teman-teman untuk selalu cek anti cek ya dengan informasi-informasi ada di media, dan konsultasikan dengan ahlinya atau dengan dokter gigi. Dan pemeriksaan ke dokter gigi itu tidak hanya pada saat sakit gigi saja, tetapi periksa rutin selama 6 bulan sekali itu walaupun tidak ada keluhan itu penting sekali untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Terima kasih.
0: Baik. Dokter Gigi Erla Asmalasari, dentis kita malam hari ini, sudah menjelaskan banyak hal teman produa terkait dengan mitos atau fakta. Walaupun masih ada banyak tanda tanya, mungkin kita bisa klarifikasi lain waktu ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi dokter Gigi Lala, sehat selalu dokter. Salam hangat untuk keluarga di sana. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggak semua pertanyaan bisa dijawab malam hari ini teman produa, maaf banget ya. Tapi yang jelas makasih banget buat dokter Gigi Lala, dan juga makasih buat kamu yang udah bergabung malam hari ini, yang sudah menyusun pertanyaan sampai dengan jam 9 malam ini. Dan yang jelas selain ini aku akan balik lagi untuk menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Produa Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Thank you juga buat tim teknik ya, yang ada di Kota Baru yang sudah memantau dari jauh siaran kita malam hari ini sehingga berjalan dengan lancar bersama Produa Jogja. Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja. Yang pengen request lagu boleh ya. Habis ini kamu bisa spill lagu apa, lagu yang kamu pengen dengerin. Kita dengerin bareng, kita nikmatin bareng di radio kesayangan kamu, Pro 2 Jogja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya

0: otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Prodo FM Jogja menyapa kembali buat teman Prodo yang masih mencari-cari posisi nyaman di sana. Lagu-lagu yang akan hadir menemani kamu selanjutnya. Barengan aku Surya Wimaru sampai dengan jam 12 malam.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro2 Jogja.
4: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Walking to the Moon, teman berdua versi akustik Pioneer dengan satu hits miliknya Bruno Mars. Udah kita dengerin di jam setengah 10 malam ya. Makasih lagu ini udah di request sama Bayu di Godean. Matur nuwun Bayu. Bener kan lagunya ya? Bruno Mars, Talking to the Moon, sudah kita dengerin bareng sesuai dengan permintaan kamu. Selanjutnya lagu apa, Bi? Selanjutnya lagu yang satu ini sudah aku siapkan. Ada Iqbal di Jogja Utara yang udah request.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
4: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
3: Berapa orang nih?
4: Iya dong, namatin Tongton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
3: Ntar telat lo.
4: Enggak, gak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
5: A few moments later.
3: Dek, jadi job interview gak?
4: Iya, jadi.
3: Ini udah jam 1 loh.
4: Hah? Aku baru bilang sih, udah jam 1. Aduh, gimana dong telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
3: Kang, kasihkan drakoran sih.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

cover lagunya Kos Plus nomor 2, Noah Andaikan Kau Datang. Lagu yang udah di request sama Lahara Purnama Sari. Halo kakak, makasih doa-doa baiknya ya. Semoga doa baiknya juga kembali kepada semuanya di sana. Salam hangat dari studio Pro 2 FM Jogja. Mau request lagu lagi? Boleh banget, aku tunggu ya.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: yang judulnya Sehari Saja. Lagu ini udah di request sama Taufik di Godian ya. Malam Mas Abi, malam Pro 2. Sambil istirahat, boleh request dua lagu pencipta sekaligus penyanyinya. Yang pertama Liodra, Pesan Terakhir, dan juga Marigay Klaus, Sehari Saja. Biar rasanya lebih adem mas malam ini. Mato, thank you ya, udah di play semua lagunya. Oke, makasih juga Taufik udah kasih referensi lagu bagus malam hari ini untuk kita nikmatin bareng sambil kita dengerin Pro 2 Jogja. Untuk di semalam hari ini 9 Oktober 2026. Masih panjang teman Pro 2, masih sampai dengan jam 11 malam nanti. Kamu bisa bantuin aku, kamu bisa kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin malam ini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hit me with the do-do-do.
1: Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
5: jangan galau malam-malam.

0: Dewa 19 teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan Jessica Bennett to the Bone menemani kita di jam 10 malam lebih 10 menit ya. Menemani kamu juga sebelumnya ada Lady Gaga, Happy Mistake, lagu yang udah di request sama Adi di Bantul. Menyapa juga buat yang udah bergabung malam hari ini, Taufik di Godian udah, lagunya Lara juga udah, Baju di Godian juga udah. Terus juga ada siapa nih? Ada Pras di Pamulang, Tangerang Selatan. Kirim salam buat pacar aku, namanya Nur Aini sayang. Dan kirim salam juga buat teman-teman aku, namanya Adini Nurmalasari. Request lagunya Sherry Bell yang judulnya Brand New Day. Jangan lupa diputerin ya Kak Suryo, makasih. Sama-sama. Lupa saya. Oke, bulan lalu yang siaran Debbie dan Jordan. Oke, Aziza di Klaten, halo kakak. Lagunya Naf tadi udah kakak, lagunya Naf tadi udah kita mainkan, Dosa Apa, udah di request sama Bayu. Ada lagu yang lain, boleh kasih tahu lagi ya, di WhatsApp yang sama malam ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja memainkan satu hits miliknya Afgan yang berkolaborasi dengan Isyana Saraswati dan juga Randy Pandugo, teman Pro 2. Dan juga Saraswatinya udah menawan kita dengan Heaven ya. Di WhatsApp Pro 2 FM Jogja udah di request sama siapa tadi? Ada yang bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja malam ini. Katrini Pelayan, makasih ya, nanti kita siapkan lagunya. Terus juga G Indrawari, Hati yang Bersedih, kita siapkan, teman Pro 2. Dan tadi juga udah kita dengerin. Lanjut lagi, ada yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM malam ini, Martini. Pengen denger lagu Siva Magnolia. Kalau enggak, Dewa yang Risalah Hati, Yurinita Cintakan Membawa Kembali, Reza. Waduh, banyak ya. Coba nanti aku pilih salah satu ya. Terus juga, kakak ada berapa penyiar di Pro 2 Jogja? Ada 6. Siapa yang nanya nih? Oh, Pras, di Perumahan Pondok Benda Indah Tangerang, Banten ya. Coba sebutin namanya. Ada Abi Ma'ruf ya. Ada Gracia Aja, Adis Firman, ada Ajeng. Itu dia ya. Ada Vina Moviana. Oke. Makasih ya. Terus juga terima kasih untuk yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja yang udah request lagunya yang satu ini. Ada Lady Gaga yang berkolaborasi dengan Bruno Mars, Die With A Smile. Selanjutnya kita dengerin bareng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Yang request lagu ini siapa? Hayu angkat tangan. Coba aku cek lagi ya. Satu hits miliknya Ziva Magnolia, Terlanjur Mencinta. Finalis Idol tahun 2020 kalau gak salah ya. Udah kita dengerin ya, lagu yang udah di request oleh seseorang yang udah di sana. Bergabung di 0811-251-1025. Oh iya, lagunya Kak Tri di Playen, In My Place-nya udah tadi kita dengerin bareng. Ada juga Mama Rangga yang udah bergabung, kirim salam rindu untuk Kak Femi, nanti disampaikan ya. Terus juga ada Martini, halo Martini, yang udah request lagunya Ziva Magnolia, udah kita dengerin tadi. Ada juga Aziza di Klaten, lagunya Gea Indrawari, Hati Yang Bersedih juga udah. Satu persatu lagu yang kamu request sama Pro 2, udah kita dengerin ya. Termasuk lagu yang satu ini, di menit ke-50 dari jam 10 malam. Aku harus pamitan. Ada Celine Dion, Asia sama Club J, It's Only Me. Sebelum nanti pada saatnya kita akan masuk di segmen Jazz Music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Matur nuwun, Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hypebeast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2. Selamat pagi. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia, semangat gitu kan ya. Apalagi yang pagi hari ini mau ikutan lari gitu ya, ada event mungkin, atau mungkin kamu ya udah olahraga aja sendirian, ataupun juga udah janjian sama teman-teman, ataupun juga sama pasangan. Kalau pas hari libur itu biasanya sih jam segini tuh udah rame yang pergi lari juga gitu ya teman-teman berdua. Semangat buat kamu yang mau berolahraga pagi hari ini, gak cuma lari sih, tapi juga olahraga-olahraga lain ya. Well, pagi hari ini tentunya Gatri Syaca bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Terus aku bakal Maksudnya bukan aku, tapi nanti juga bakalan dilanjut sama Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya di hari Sabtu itu ada yang spesial, dimana kamu bisa menyimak Chart Pro 2 Indo Hits dan juga Chart Pro 2 Hit List. Terus juga nanti bakalan ada Music Planner di Sabtu sore. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saudaraku, hidup itu sederhana. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Perbaikilah solatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tetapi seluruh kehidupan Allah akan memperbaikinya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, solat adalah tempat munajat, solat adalah tambang kebersihan, solat adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik. Maka dalam situasi apapun, kalau dalam diri kita terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, solat tetap kita laksanakan. Dengan solat akan tercegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana kata Allah dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45.

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dengan salat akan mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Dengan salat akan mensucikan hati dari dosa dan menghapus dosa. Salat merupakan kesempatan emas bagi kita umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
3: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
2: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
4: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
2: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
5: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
6: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
2: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
1: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
2: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun, sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah paguyuban network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah paguyuban network pun terlupakan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tadi aku dengar tetangga lagi pada ngomongin stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih?
3: Stunting itu kondisi anak gagal tumbuh karena kekurangan gizi. Gak cuman pendek, perkembangan otaknya juga bisa terganggu.
2: Hah, serius? Terus cara cegahnya gimana?
3: Pastiin anak kamu dapat gizi seimbang, ASI eksklusif selama 6 bulan, ASI bergizi, dan rajin cek ke posyandu. Sejak hamil juga penting makan makanan bergizi tahu.
2: Wah, banyak juga ya yang harus diperhatiin.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan pemerintah mempercepat revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika untuk membedakan secara tegas penanganan pengedar narkoba dengan korban penyalahgunaan narkotika. Perubahan regulasi ini juga diharapkan menjadi solusi mengatasi kelebihan kapasitas atau over capacity di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan revisi undang-undang tersebut menjadi langkah sistematis untuk membenahi penanganan perkara narkotika, termasuk melalui pendekatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Menurut Yusril, rencana perubahan undang-undang narkotika sebenarnya telah lama disiapkan pemerintah, namun pembahasan revisi tersebut kemudian menjadi inisiatif DPR. Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, pemerintah saat ini tengah menyusun daftar inventarisasi masalah untuk disampaikan kepada Sekretariat Negara.

Beralih ke berita selanjutnya. Komisaris PT Pertamina Transkontinental Subagjo Hari Mulyanto menilai fuel terminal Merauke memiliki peranan penting untuk menjaga ketahanan energi. Selain itu, PTK juga menjalankan perannya dalam layanan ke pelabuhan, termasuk membantu proses standar atas kapal-kapal pembawa energi di terminal khusus. Komisaris Utama PTK Subagjo Hari mengatakan bahwa operasional Pertamina di FT Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan. Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono juga menambahkan, Kunker menjadi keseriusan subholding IML untuk memperkuat keandalan operasional dan keselamatan kerja. Ia mengapresiasi sinergi antar entitas Pertamina. Sejumlah pimpinan PTK dan PT Pertamina International Shipping meninjau terminal khusus Merauke yang berada di FT Merauke PT Pertamina Patraniaga. Kunjungan ke Tersus Merauke merefleksikan perhatian subholding Integrated Marine Logistik pada aspek keselamatan dan keamanan operasi. Oleh sebab itu, perannya dalam layanan ke pelabuhan dapat berjalan optimal dan dapat akhirnya makin memperluas dan memperkuat distribusi energi nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisaris Utama PIS Anwar Sadi, Komisaris PIS Lina Santi, Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Mulyanto.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Pemerintah Indonesia menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Imbauan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan atau pertempuran antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. Imbauan tersebut disampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam imbauan situasi keamanan tertanggal 9 Oktober itu, KBRI meminta WNI tetap berada di lokasi yang aman serta mematuhi arahan keselamatan dari otoritas setempat. WNI juga diminta terus memantau informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi maupun KBRI Riyadh guna untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Perdua, Gatri Syaca pagi hari ini tentunya udah siap banget buat nemenin kamu yang mungkin masih males-malesan di tempat tidur. Terus udah ada yang gedebrak-gedebruk dari tadi pagi gitu kan ya. Udah siap-siap, inilah itulah, udah pada masak buat bekal mau piknik gitu kan ya. Well, apapun aktivitas kamu pagi hari ini, pastikan sambil dengerin Perdua Jogja ya. Tentunya Gatri Syaca bakal nemenin kamu di pagi hari ini gitu ya. Ini cuacanya enak banget sih, bisa berjemur ya kan, bisa olahraga di luar ruangan biar dapet udara yang enak gitu ya, yang seger, terus juga dapet sinar matahari juga gitu. Kena sinar matahari itu juga penting loh untuk kesehatan kita teman Perdua, apalagi untuk kamu yang tiap harinya atau mungkin kayak 5 hari dalam seminggu itu kayak pergi pagi sebelum matahari muncul dan pulangnya tuh malam gitu, jadi gak pernah kena matahari. Wah, itu bisa gak terlalu sehat nih teman Perdua. Jadi mumpung pagi hari ini mataharinya enak banget gitu ya, ya udah buruan keluar terus berjemur gitu ya, sambil dengerin Perdua Jogja dari handphone juga bisa ya, karena RRI juga hadir di RRI Digital, dimana kamu bisa download aplikasinya secara gratis di App Store ataupun juga di Google Play Store. Dan nanti kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia. Mantap kan?

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Ya untuk kamu teman pro 2 yang biasanya tuh bangun tidur langsung kepikirannya tuh kayak aduh sarapan apa nih pagi hari ini. Kayak apa ya, apa-apa yang dilakuin itu kayak langsung tertuju ke makanan gitu teman-teman pro 2. Nah itu tuh ada istilahnya sendiri gitu, namanya food noise gitu ya. Jadi ketika otak kamu itu dipenuhi dengan pikiran tentang makanan, entah itu nanti rencana mau makan apa atau pengen jajan apa gitu ya, atau misalnya lihat iklan ataupun juga lihat promosi makanan terus kamu jadi pengen gitu ya. Banyak sekali makanan-makanan viral yang ada di sosial media, ya kan? Yang tentunya kalau misal dibikinin video tuh kayak ya bikin ngiler aja gitu ya. Makanya otak kita tuh kayak otomatis keisi sama pikiran tentang makanan gitu. Nah ini nih yang namanya food noise gitu ya, yang emang ternyata secara psikologi tuh ya emang ada gitu teman pro 2. Jadi jangan kayak nyalahin ataupun juga jangan heran gitu ya kalau ya emang ada orang yang emang pikirannya tuh makanan aja gitu teman pro 2. Bangun tidur langsung kepikiran kayak aduh aku habis ini mau makan bubur ayam deh gitu. Atau misalnya kayak baru juga nyampe kantor gitu ya, terus udah langsung nanya sama temennya, nanti kita mau makan apa? Atau misalnya di rumah gitu ya, lagi sarapan tapi udah mikirin atau udah nanya kayak nanti siang mau makan apa ya, atau nanti makan malamnya apa ya gitu. Nah kalau misal kamu punya temen ataupun juga punya saudara atau mungkin kayak ada sahabat yang kayak gitu, berarti dia ada food noise tuh di otaknya teman pro 2.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Hanya berselang 10 hari dari gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru. Tiga turnamen BWF World Tour di benua Eropa menanti mulai pekan depan. Ketiga turnamen tersebut adalah Denmark Open Super 750 dan yang akan dilaksanakan pada 13 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan dengan French Open Super 750 di 20 hingga 25 Oktober dan ditutup Hilo Open Super 500 di tanggal 27 Oktober hingga 1 November 2026. Menyambut rangkaian itu, Alwi Farhan dan kawan-kawan berangkat hari Jumat malam 9 Oktober dengan tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Elise Mertens menyingkirkan unggulan ke-8 Iga Swiatek untuk mencapai semifinal tunggal putri China Open pertamanya. Dia menang dengan skor 7-6, 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 50 menit di Beijing Jumat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Mertens atas Swiatek dalam 3 pertemuan di WTA Tour. Hasil ini juga mengantarkannya ke semifinal tunggal WTA 1000 untuk pertama kalinya sejak tahun 2021. Perjalanan Mertens menuju empat besar tidak mudah karena ia harus menghadapi 3 juara Grand Slam secara beruntun. Mertens sebelumnya mengalahkan Jelena Ostapenko dan Coco Gauff sebelum berhasil menundukkan Swiatek.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Max Verstappen merebut pole position kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Singapura Jumat kemarin. Pebalap Red Bull itu mengungguli George Russell di tempat kedua dan Charles Leclerc di urutan ketiga. Verstappen tersebut mencatatkan waktu tercepat 1 menit 31,158 detik pada percobaan terakhirnya di sesi ketiga kualifikasi. Hasil ini menjadi kali pertama Verstappen memimpin sesi kualifikasi di sirkuit Marina Bay. Namun pebalap Belanda itu masih menghadapi penyelidikan terkait dugaan pelanggaran bendera kuning. Ia berpotensi kehilangan posisi terdepan apabila terbukti melakukan pelanggaran oleh steward.
0: Super Sport. Super Sport.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya teman pro 2, untuk kamu yang hari ini punya agenda untuk bepergian gitu ya, berwisata, terus mungkin ada piknik, atau mungkin kayak udah planning jauh-jauh hari gitu ya, pengen ngumpul sama teman-teman kampus dulu gitu ya, pengen reunian kecil gitu ya. Terus udah kayak nentuin tempatnya tuh di mana, atau misalnya mau kegiatannya seperti apa gitu kan. Biasanya sih ya sesuai dengan tagline bahasa Jawa gitu ya, ngumpul sing penting mangan ramangan sing penting ngumpul gitu ya kan. Nah biasanya kalau emang kita lagi ngumpul itu kan nggak akan komplit kalau nggak ada makanan gitu teman berdua. Nah kalau misal kita memutuskan untuk ya udah deh kita janjian di tempat makan aja biar nggak ada yang direpotin, terus nggak capek juga gitu ya untuk bebersih dan lain-lainnya gitu ya. Nah bisa aja kamu tuh pesen di tempat favorit kamu gitu teman berdua. Karena misalnya kalau belum reservasi tempat, takutnya sih penuh ya teman pro 2 dan malah enggak kebagian tempat. Soalnya kan kamu bakalan berbanyak nih rombongan gitu kan. Belum lagi kamu ngajakin pasangan ataupun juga ngajakin anak sekalian gitu ya kan. Jadi mendingan sih kalau pas lagi mau acara ataupun juga lagi mau ngumpul-ngumpul di tempat umum barengan sama rombongan, aku saranin sih tetap mesen tempat dulu aja gitu ya, direservasi dulu aja gitu teman pro 2 biar enggak kepenuhan gitu ya, tetap bisa dapet tempat gitu ya. Apalagi kalau misal reservasinya tuh di jauh-jauh hari, kamu bisa milih nih kamu tuh pengen di mana. Biasanya sih tempat favoritnya yang ada saungnya, ada gubuknya gitu ya, atau mungkin yang dekat sama ayunan kalau misal ada anak-anak gitu ya, biar sekalian ngawasinnya itu enggak jauh gitu ya kan. Atau misalnya ada kolam ataupun juga ada mainan apa gitu ya. Nah bisa tuh milih tempat yang deket-deket situ. Terus bisa juga nih sekalian mesen makannya gitu kan, karena biar gak nunggu lama, gak antri lama gitu ya, dan gak ada opsi sold out gitu ya makanan yang pengen kamu makan gitu teman pro 2. Kalau misal kamu mau ngumpul-ngumpul kayak gitu ya, entah itu sama teman atau entah itu sama keluarga, kamu tuh lebih milih untuk ngumpul-ngumpulnya di rumah atau mungkin kayak di restoran atau di tempat umum gitu juga gak sih?